ada beberapa hari, beberapa hari dan juga beberapa minggu. Cara tersebut membuat jerawat menjadi hilang lebih cepat ya, dan juga tidak mengganggu penampilan Anda. Jadi, jerawat ini adalah salah satu masalah kulit yang sering terjadi. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga menurunkan kepercayaan diri penderitanya. Nah, berbagai metode bisa dilakukan untuk menghilangkan jerawat. Salah satunya dengan mempraktikkan cara mengatasi jerawat yang secara alami, Vanstia. Vanstia Gema Merdeka, Anda bisa melakukannya dengan beberapa cara menghilangkan jerawat secara alami. Misalnya melakukan kompres pada jerawat atau menggunakan masker dari bahan alami. Nah, beberapa bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai kompres ataupun masker untuk menghilangkan jerawat ya. Ada juga beberapa cara alami. Kita nikmati dulu kali ini dari Joker, ada Kapan Kau Kembali.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Engken dulu, kok masem jan sebang lu he?
4: Engken seng masem li, peragat kelewatan, gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen ya.
3: Tagihan apa tuh lu?
4: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
3: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
4: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
3: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
5: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPR.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren domino, ada siapa yang pantas ya? Oke, masih gue Merdeka. Jadi untuk cara yang pertama, cara alami untuk menghilangkan jerawat ya, yang pertama adalah pakai es batu. Jadi es batu ini mampu membantu mengurangi peradangan pada jerawat ya. Anda dapat membungkus es batu dengan kain bersih lalu tempelkan pada kulit yang berjerawat selama 1 menit. Cara menghilangkan jerawat secara alami dengan kompres es batu ini dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada jerawat. Yang berikutnya, putih telur. Putih telur tidak hanya membantu mengurangi peradangan pada jerawat, tapi juga mampu mengencangkan kulit dan mengontrol produksi minyak pada kulit. Untuk memanfaatkan putih telur sebagai masker jerawat, Anda cukup mengoleskan putih telur ke area yang berjerawat, lalu diamkan selama 10-15 menit. Nah, setelah itu bilas masker putih telur dengan air hingga bersih.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka itu dia ingat kamu dari Duo Maya ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi cara alami untuk menghilangkan jerawat ya. Yang berikutnya adalah madu. Jadi cara menghilangkan jerawat secara alami yang berikutnya adalah dengan menggunakan masker madu. Manfaat ini berkat kemampuan madu dalam menjaga bakteri baik yang ada pada kulit sekaligus mempercepat proses penyembuhan jerawat. Nah, untuk memanfaatkan madu sebagai masker jerawat, campurkan 2 sendok makan madu dengan 1 sendok teh kayu manis bubuk ya. Lalu oleskan campuran tersebut pada wajah yang berjerawat secara merata kurang lebih 10-15 menit, kemudian dibilas hingga bersih. Yang berikutnya mentimun. Selain dapat mengatasi mata bengkak, mentimun juga dapat membantu mengurangi pembengkakan, peradangan pada jerawat, dan memberikan efek dingin pada kulit wajah. Anda dapat menggunakan masker mentimun sebagai cara menghilangkan jerawat secara alami. Nah, untuk membuatnya cukup haluskan 1 buah mentimun, kemudian oleskan ke seluruh wajah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan buka semangat baru dari Lo Ipang dan Berry ya. Fansi Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi ya. Setelah tadi ada 4 ya, cara alami untuk menghilangkan jerawat. Yang berikutnya teh hijau. Mengoleskan ekstrak teh hijau ini juga bisa dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan jerawat secara alami ya. Manfaat dari teh hijau sebagai obat jerawat diperoleh dari senyawa alami polifenol yang ada di dalamnya. Senyawa ini mampu melawan bakteri dan meredakan peradangan. Nah, dua hal ini menjadi penyebab utama jerawat ya. Selain itu, bahan alami ini juga diketahui dapat mengurangi produksi minyak di kulit sehingga jerawat dapat segera teratasi. Yang berikutnya, lidah buaya. Lidah buaya sering digunakan untuk melembabkan kulit. Namun, bahan ini juga bisa dibuat menjadi masker wajah dan dimanfaatkan sebagai cara menghilangkan jerawat secara alami. Yang berikutnya, minyak tea tree ya. Jadi cara menghilangkan jerawat secara alami yang berikutnya menggunakan minyak tea tree. Namun, Anda perlu mengencarkannya dahulu dengan minyak esensial sebelum mengoleskan kepada jerawatnya ya. Nah, agar perawatan diri untuk jerawat ini membuahkan hasil maksimal, perbaiki juga pola hidup dan menerapkan pola makan sehat, Fanstia ya. Istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan menghindari stres. Itu dia Fanstia Gema Merdeka, cara alami menghilangkan jerawat ya. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kebang.
6: Kebang. Kebang. Perdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang,
4: Merdeka.

97.7 Jafam, Gema Merdeka ngeterang fans ya. Gema Merdeka waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng tirai-tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variable Dewata bersama Bli Jayakumara. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 Jafam, Gema Merdeka ngeterang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: kembang, kembang, merdeka.

Selamat pagi Mbak Pamiarse Dudani sarang Sami pan sudah kemampat dekering dijajab gena sama kadi makin Mwali sakeng Maki Supratman serta ulung sepat lantai dolen pasar Bali titiang jayo kumaras sudah tangkil malih ngiring Dudani ring gelaran acara varia pendewata talar kanto tetap ring frekuensi titiang siada sepitu nanggu pito FM nari Dudani Sami Arse lan seneng nika acara pangritikan araja ngidang kirang punah pulang punah pi siapa nih ketaler kantun ke siang doide sang yang widiwasa ini para pamirsa pina ke puruan yang ngatur titiang pantar cara yang delali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi lewat sampun tembang pengawet di tiang, tembang pemendang ya, ring gelaran duwe variabel debata, sing cane-cane ngidu dan yang di tiang sana sampun pada bergabung tawi nyarang di tiang, ring ganjakan galak di mangkin, Ricardo Dani sambil beraktivitas nih dan juga lagi sibuk persiapan yang kuningan ya, niki sampun makwe juga sana masuk, dekil korlap niki penapi gatre beli, taler wentan made parne nih penapi gatre beli made, ada Ajung Toling nggih ring tabanan maru semua Ajung wenten Budi Masir ring kacagan juga sampun nyaring titiang Wayan Lastri ring tabanan wenten Pak Wayan Sugito ring Kute Madetusan ring Tegalalang Wayan Sugiani ring Karangasem kesarengin Made Arnasih nggih sana wenten ring mana niki alamatnya oh taban tumben niki nyarengin matur sek semua manten das taban kat baca nemato wal penyakit nemato ni itu ada yu Erika ring batuan sarang Bu Yan Bur Arini nge Indrawari Mancawarna lantur wenten Bu Dek di Bu Dek Lia Arini ring Bambang Bangli nge sapun api gatre muali tembang sampun siapa didang kadang-kadang beneng kadang-kadang lengkong ki temangnya.

pilar, kadang kekeh, kadang tekol, delingnya tekol nih. Adang, ya, sampun cidah matilar kater, ya, ring ira dan yang didang serang sami. Selamat pagi muali wenten Pak Cahya Bagus, nyereng tanggap berapi gatre, Pak Cahya. Ada Ketut Mariana, ring Darmo Sabe, kesarangin Madhendra Saputra, Dayurat Mini, ring Sutomoden Pasar, ngelantur wenten Gusti Made Wijaya, ring Nongan Karangasem, Bapak Nonat, ring Batu Bulan, Dwi Nonat juga. Penampi Gatre Putu Sugista yeah. Reng berdulu salam sarang Bade Uwin Pak Jero Mangkun yang juga niki sarang Bu Mangku. Pokoknya tetap semangat bergabung Dek Dar reng segah sarang Dek Jokan. Kan Dek Jokan uliang kone sandara adio sandal jepit pancing adio sandal sanglir kone iya jani Dek cepat dek ngai-ngai gini ginjinya lah dan maling ngajan sepoja sandal nah paling lah dek. Aduh, adi tumben sandalnya cekok aneh nek. Aduh, kangen sarang pada jokan yang salam salam keluarga. Benar dek man melalui meluncur ke Bangli bas jok aja tuh nggak sebade. Bata dang pak kene man aja ngelisih nang kapak kapahnya gitu benar. Begitu jok nih ratu. Mam lali itu 15 menit di perjalanan 1 jam tuh pengawiannya jeg-jeg kok hati mah jalan gak ada. Yang ketemu teman lama ada ya harus melapakal mah ribut bakal dong ngencil sekedar ngabut pasti lama melalinya gitu. Nggih, pokoknya tetap bergabung pada salam sarang Dewaji Bukian nggih Dewaji Buwana penampi gatra tetap semangat.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
5: Aduh, sakit san bang kiang bini lo.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasa tia refresh. Luang saja nih untuk sakit bang kiang.
5: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Ya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane bang kiang beli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, toh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggih, iring diring dudane ngalik ledudan nggih. Heeh, sampun katur, seneng mangkin lanjut nanti tiang malih lho. Suwarningsih punapi gatre, melu Suwarningsih seneng wentan ring pembatan tenang Karangasem. Ada juga sementara di tiang Pak Doping SDC Yan Suring TBS niki tebe saya. Ada juga Dewa Boncuring Ubud. Heeh, matur semua kumanten. Lantur malih Wenta Ji Mang Punggul Panapi Gatra Ji Mang. Ada juga sementara di tiang sanema pasangan pandai kecil nge, pandai sedan gede Dian Marisa Riki Reng Abian Semal Punggul Napi Yan Api dan Gumi Nikong Zap-Zap Ngem di Jaya. Aduh, ngurah ndu ring telikup gianyar ke sarangin sebetan titiang Awisari ye, seneng tering bongan kau tabanan juga sampun bergabung niki wenten sebetan titiang seneng ngarsang tembang apa judul itu tage nasoleh yo sane judul itu manis gula di pisago gede bene ada geneng itu nah manis gulau di pisagau gulau jumah yang kian apa gulau jumah mah semut menang dan nekep nah semut cerah jani semut jerapah apa dan ada lantang batu itu keto-keto ke macelap aduh Kak Ocha, apa kabar Kak Ocha? Bong ke jalan-jalan ini war-warang berarti Kak Ocha jadi apa kandung nengkul jadi ya war-warang berarti semuanya ngelantang bende. Ada Mak Indri juga nge, Mak Eko nge, Mak Rista Rasti, Mak Ayuna tetap semangat sampun jaga tiang rindu.

Sampun jagati yang rindu, ya sampun cide metilar aturan titiang, sampun pergi sarang sareng, ya rikalo dan sarang sami, sampun pada sibuk sibuknya, kayak Pak Sonia yang puniki ngewe jak bongkar, nya bisa misi lem g, batasnya tuan nekat itu langsung gitu Pak Sonia, biasanya Mak Sonia libur-libur pasti mangen ide lagu, mudah-mudahan Mak Sonia juga monitor, Kak Abi juga ya monitor peniki sarang beli kayun yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas kemantan nggih, pokoknya tetap semangat semangat dan selalu semangat dan jangan lupa mekenyem, ada sing ada aja kenyem mindoen gitu. Benoh, apa benoh? Pakde Parwate, ten kabar Pakde? Mudah-mudahan Pakde sehat nggih. Rajin nak Pakde rajin kengkeng carane banyak tegang terus anggota gitu. Nang kelu, nang papat, bahkan lebih tadi mesti gitu Pakde Parwate. Gaina, kabar Gaina. Ada juga sementara titik yang sama pesengan si Erin Leliana ngiring batu bulan jeg pas. Ngisuk semua Erin. Ada juga Rasti ring batu bulan, ada Mami Mai ngisuk semua Mai. Ada juga sementara titik Bu Ayu Lestari ring batu bulan, Yongde ring batu bulan. Sapa nampi gatre Pak Ngurah ring pipit permai juga nggih tetap semangat. Nah, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, benten ring cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Benten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, di Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo 95, di Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukar Pakarisan 60B, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Angduah nomor 8, ada juga di Apotek kita Sidikarya sana megerah ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Kangen ayang nge sampun sida turan di daring irodan yang didang sana kari tetap nyarengin nge na muali wenten nyet didang subuh ketua dia pada parwato kalau ne man pesunyen ah jak kuda ketepet ne jak sing tenuk jak meblas-blas teka semangat pak klian aduh pang kening lah klian mareje mongken ketepet ne kuda coba balen kecek mangkutan bau dan balen gidak nih pada parwata apa nyampe panas tuh. Aduh pade pade nah nang telu nang papat atau nang lima enam nejak karwan li yun ke kengkian di paling hidung nih nang aduh jak sing jak pasang tanggung gitu neng nah pang gitu mari jak oh jak seken dan ngetong timpal gitu. Loh Eriani ngiring babakan gianyar peniki babakan ya sana ke tiang nana sana di bitro benang kajo ke kiri langsung benang kajo di wendernya sekolahan nih ke dah jalan sampai pengkola bedi tuh di sana tiang kayak main voli dumun tahun pis bolong empat nih ke di dah apa dana itu anu kene itu anu yeh itu tuh. Ada juga sahabat niki rekanan Pak D nih Pak D di gundukan Wurdangin nih yang bikin sanggah Bali nih ke di sana dumun guys sering mungkin pun tentang nengki jauh nih gitu tiang kinteng ye sana mangke atau orang di tiang ale ayuning dewasa nge amerte dante baik untuk melakukan tapo brato yoga semadi penyucian diri segala pekerjaan melantur asujang turun baik untuk membuat penakut menanam padi kacang-kacangan sirih berburu membuat alat bunyi-bunyian kentongan gamelan gente dan lain-lain carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa atau ngaben dan membangun rumah kajang rendetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah kalau jengking baik untuk mulai belajar menari menabuh membuat bubu seser jaring tidak baik untuk manusianya nikah upokara potong rambut melantur kalau pegat nih baik untuk mulai menyadap atau menghisap melantur memisahkan bayi menyusui ya tidak baik untuk melakukan karya ayu kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak bercocok tanam membuat terowongan kalau sudah ngastre baik untuk membuat alat-alat yang runcing nikah aturan titiang ale ayuning dewasa
1: kembang kembang kembang merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Singjak ke Tut, net penting. Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Halo.
7: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
7: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Dedit yang sampun temanis pisan tembang nggih, Dek Koderan sampun sida metilar yang lagi dagang siap nggih, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, nak sampun biasa nih ke, tapi malih zaman mangkin niki sulit serba sulit, belum baik-baik saja nggih. Ada Sang Made Sukodana yang di Batu Bulan, ada Pariring Sukojiwa, ada Bapak Putu Agus re Metro nggih rang Pariring peniki, ada juga Beli Kaplur nggih, ada Pogor yang besakih Matu Sema, Pak Agung Sanjaya ring Keramas Gianyar, Mok Mini ring Luwes, Bu Citra Riani ring Sumita Gianyar, Nang Angga ring seputaran Nongan iki nggih suksemo Nang Angga, ngelantur wenten Kartika Arjana, ada SBY ring Belang Penapi Gatre. Pokoknya tetap semangat di SBY, sing ngado po gendenge nak mulo aja sing asuk undang rikin dan CP2M nya cuat belum kecos megedi, belum di sini belum ada nggih. Tunggu. Ada Mas Panjul juga, pokoknya tetap semangat. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nggih, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Nggih, jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Mantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dedani.

0: ngidang makan cinta nggih sampun matur aturan ditareng dadane nggih sanes mangkin katur dumun alus semeton ditiang terutama semeton wajah motor nggih wendan promo hari raya bersama wajah motor. Saatnya rayakan hari raya dadane dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pasti siap kirim tanpa inlen. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Fasi langsung harganya ini hanya 800 ribuan komanten. Untuk KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Neymar Rojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ye pahlawan pengganti nggih sampun matilah dayu biang nggih dayu biang putri yang bono penapi gatreng lanter wenten I cegeng nggih saking si demen juga blelep saputra ring semite lanter wenten males menten tiang saking batu bulan si reje opo niki wayan Sukarmo nggih maksud sesama beli wayan warga batu bulan makweh mengunggah makin ada Ketut Mariani yang ngentake juga nggih sampun nyarengin wendat morai ring batu kande ada Ketut Tegeg ring Ganapura lantur Bu Jero Metosari suksemo Bu Jero niki satu orang tidak pernah sabar ada juga oh masih siaran niki masih enten males yo jo niki titiang coba buka lagi Pak Mangku Kardiasa semua jero Mangku sampun juga nyarangin titiang rekanyakan galak kadi mangkin yang lagi sibuk-sibuknya nggih persiapan dok nyang raya nah bagi semeton titiang tamat semeton dua takom yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton titiang yang malas keluar karena alasan panas dan macet nah kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace favorit yeah. Ring Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop cukup ketik Dewata.com. Tersedia promo COD dengan gratis ongkir nggih produk langsung dikirim kirang langkung 2 jam sampun nyampe nggih Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ada juga Infinix nggih Taler. Terus jenis stok iPhone di Dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai pun 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com ini bentuknya Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dan dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan komanten. Yang mau kredit cukup dengan KTP saja dan diproses cepat nih kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan ide dane. Mau tanya silakan celak WA-nya 62812-3931-7686. Balik bisa menurut celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah bagi Pansel Gebang Merdeka silakan gunakan kode DEWA GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ingin dudani pan setia gema merdeka sami duaning galah ngi sama teman daging rodiki manandumun tidang jarang dudani ring gelaran dewi variabel dewata selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat plung om sande sande sande om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia yang top ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 24 Juni 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Aku masih sayang dari ST12 sudah mengalami jumpa kita ya. Kali ini lagu terkenal dari Kahitna, ada cantik.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Gamaliel Audrey dan juga Cantika, ada Galih dan Ratna ya. Fonsingu Merdeka seperti biasa, Yule juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda. Tapi sabar dulu ya fans ya, karena ada informasi yang mau lewat ya. Fonsingu Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Gema,
4: Gema,
5: Gema,
4: Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, merdeka.
3: FM Gema Merdeka yang terfansi. Gema Merdeka yang masih diajaknya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang nanti. Nah fansi ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yula ingatkan kembali ya bahwa Vitalik ini kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Hanindia, kita sama-sama ya. Oke, fansnya Gema Merdeka seperti biasa, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda siang hari ini ya. Nah, kali ini Yulia putarkan dulu deh, ada persimpangan dari Elemen.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, ngeteran fans ya, Gema Merdeka. Kali ini kita bakal membahas jam tidur yang baik untuk orang dewasa ya. Nah fans ya, jam tidur yang sangat baik untuk orang dewasa ini adalah 7 hingga 9 jam setiap malam. Nah selain durasi, waktu tidur juga paling ideal secara medis ini disarankan mulai jam 9 malam ya, sampai jam 11 agar ritme sekardian ya, jam biologis tubuh dan penurunan suhu tubuh ini berlangsung secara optimal. Nah fansnya Gema Merdeka, kualitas istirahat tidak hanya ditentukan oleh waktu tetapi juga konsistensi, dan Anda disarankan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya termasuk di akhir pekan. Nah kalau mengecek panduan kesehatan tidur secara lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi laman resmi ya. Nah fansnya Gema Merdeka, sebenarnya berapa jam orang yang tidur ideal itu ya, jadi antara 7 sampai 9 jam ya. Jangan sampai kurang ya fans ya, karena itu akan membuat efek-efek yang tidak mengenakkan di tubuh kita tentunya ya. Nah, jadi fans ya Gema Merdeka, saat tidur tubuh ini bakal menjadi rileks ya, sehingga memberikan waktu istirahat dan juga membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari. Nah begitupun otak saat tidur ya, semua limbah yang diproduksi oleh otak dikeluarkan. Itulah sebabnya tidur menjadi penting bagi kesehatan tubuh, fungsi metabolik, kekebalan tubuh dan otak. Jadi tidur juga baik untuk mengatur emosi. Nah saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Waktu tidur yang cukup ini berkaitan pula dengan perubahan kadar hormon yang disebut dengan leptin dan grelin. Nah, leptin ini adalah hormon yang berasal dari sel lemak yang bersifat mengurangi nafsu makan. Sedangkan grelin adalah peptida yang berasal dari lambung yang justru meningkatkan nafsu makan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditoko roti tiangi
1: pasti ke dados Bu Wayan kiris Bank BPD Bali taler dados genahan ring pura anggen ngaturang dana punia mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka, ngeteran fans ya, Gema Merdeka. Ada belum rela sudah menemani aktivitas kita ya. Baiklah fans ya, Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini. Ya, jadi waktu untuk tidur itu idealnya berapa jam? Jadi fans ya, Gema Merdeka, tidur itu sangat penting ya bagi kesehatan. Namun kadangkala karena kesibukan, waktu tidur itu jadi terbengkalai. Sebenarnya berapa jam sih waktu tidur yang sehat dan ideal untuk kita? Jadi saat tidur tubuh menjadi rileks sehingga memberikan waktu istirahat dan membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari. Begitupun otak ya, saat tidur semua limpa dan diproduksi otak dikeluarkan. Nah, itulah sebabnya tidur menjadi penting bagi kesehatan tubuh. Jadi fungsi metabolik, kekebalan tubuh dan otak, tidur juga baik untuk mengatur emosi. Dan saat tidur kurang, maka emosi negatif bisa meningkatkan hingga 60%. Fasting memerdeka. Waktu tidur yang cukup ini berkaitan pula dengan perubahan kadar hormon yang disebut dengan leptin dan ghrelin. Nah, leptin ini adalah hormon yang berasal dari sel lemak yang bersifat mengurangi nafsu makan. Sedangkan ghrelin adalah peptida yang berasal dari lambung yang justru meningkatkan nafsu makan. Fonstia, jika Anda kurang tidur saat malam hari, maka leptin ini akan menurun sekitar 15,5% dan ghrelin meningkat sebanyak 14,9%. Bila kadar leptin berkurang, maka bisa menyebabkan meningkatnya nafsu makan dan memicu obesitas. Nah, mengingat pentingnya tidur yang cukup, sebaiknya Anda memberikan prioritas bagi tidur tiap malam. Lalu, berapa jam sih waktu tidur yang ideal untuk Anda? Jadi, waktu tidur yang ideal untuk orang dewasa yang lebih tua itu 7-8 jam. Untuk dewasa, sekitar umur 18 sampai dengan 64 tahun ini 7-9 jam. Untuk remaja, umur 14 sampai 17 tahun ini 8-10 jam. Untuk anak sekolah 6-13 tahun ini 9-11 jam. Untuk anak prasekolah 3-5 tahun ini waktu tidurnya yang bagus 10-13 jam. Untuk balita 1-2 tahun ini 11-14 jam. Dan untuk bayi umur 4-11 tahun itu waktu tidurnya 12-15 jam. Dan untuk bayi baru lahir 0-3 bulan itu 14-17 jam per hari. Ya, fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama potlot ya, potret lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda masih ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Dan juga ada ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Fans ya, Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka ngeteran. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ada yang spesial untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka. Kalau biasanya dengerin lagu-lagu akustik aja di program Peace pengantar istirahat siang, tapi spesial edisi hari ini, edisi Rabu di tanggal 24 Juni 2026, kita bakal ada ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Dan serunya lagi nih, fans Gema Merdeka narasumber kita sudah hadir di studio. Jadi rame-rame Radio Gema Merdeka hari ini. Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Kita kenalan dengan Mbak Titut ya, nama panjangnya Titut Esti Kuswardani, SPSI, MPSI, psikolog klinis dari Rumah Sakit Bali Mandara. Selamat siang Mbak Titut.
1: Selamat siang Mbak Tiara dan fans Tia Gema Merdeka.
0: Halo, gimana tadi perjalanan ke sini Mbak Titut? Lancar tidak?
1: Lancar, panas, macet. Dan panas dan untungnya tidak macet ya.
0: Oke, dan fun fact-nya juga ternyata Mbak Titut sudah ini kali kedua ke sini.
1: Yes.
0: Tahun lalu katanya udah sempat ke sini fans Tia Gema Merdeka, jadi berasa reunian ya. Oke, dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang bakal relate banget, apalagi buat para orang tua yang kemarin hari Senin sudah daftarin anak-anaknya sekolah, ya kan? Karena hari ini ngobrol kita temanya tentang ayo siapkan anak Anda sebelum sekolah. Bakal relate banget. Jadi fans Gema Merdeka kalau nanti pengen tanya-tanya, ya kan? Silahkan atensi dulu, dengerin dulu. Nanti kalau di sepanjang perjalanan ternyata ada ngekan nih, ada pengen nanya gitu kan, langsung aja nanti kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya bisa ke WhatsApp kami di 081558977. Oke, Mbak Titut aman ya, nanti kita akan bedah 1 jam sampai nanti jam 2, tapi sesaat lagi karena Tiara mau puterin dulu satu single kita yang udah disiapin, ada akustiknya Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren cinta luar biasa. Sudah meluncur Fans Gema Merdeka. Dan kita akan mulai langsung pembahasan kita siang hari ini sama Mbak Titu dari RSUD Bali Mandara tentang ayo siapkan anak Anda sebelum sekolah ya. Jadi kayak tadi Tiara bilang, ini tuh bakal jadi topik yang menarik buat para orang tua yang mungkin lagi hektik-hektiknya juga nyiapin anak-anaknya yang mau sekolah, entah sekolah SD, ada yang daftarin SMP, SMA gitu ya, Fans Gema Merdeka. Dan mungkin informasi ini pun juga akan sangat berguna buat para calon, ya kan? Kan pasti banyak nih kan ibu-ibu muda, ya setidaknya dengerin tipis-tipis dulu biar nanti ada bekal pas nanti anaknya udah masuk ke jenjang sekolahnya. Aduh, Tiara gak sabar, jadi langsung aja kita bahas Mbak Titu. Tadi Tiara tuh sempat pas baca materinya, Tiara tuh sempat penasaran langsung pas baca judulnya, ayo siapkan anak Anda sebelum sekolah. Berarti gak cuma orang tuanya aja yang rempong gitu ya Mbak Titut ya, nyiapin anak-anaknya, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu, ternyata anak-anak perlu kita siapin juga ya. Nah kalau menurut Mbak Titut sendiri, siapinnya ini dalam hal apa sih? Apakah fisiknya kah, mentalnya kah, atau apa sebenarnya?
1: Ya, jadi gak hanya secara fisik ya, tapi lebih ke mental ya, apalagi untuk anak-anak yang baru mau masuk sekolah SD nih gitu. Karena kan pendidikan formal itu kita mulai dari SD ya, untuk yang TK,
0: yang
1: PAUD, playgroup gitu. Itu kan masih masa-masa bermain ya, yang mungkin iya tidak belum membutuhkan sekali untuk bisa duduk tenang, fokus dan sebagainya. Nah, lebih ke anak-anak yang dari PAUD tadi mau masuk ke sekolah dasar, itu yang enggak hanya secara usia, secara fisik juga, tapi secara mental.
0: Gitu. Iya benar juga ya. Karena kalau misalnya masih PAUD, masih TK, mereka kayak masih kebanyakan main sama teman-teman kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Iya benar. Oke, terus misalnya nih ada juga kan kayak pendapat-pendapat orang tuh, oh dia ini anak aku tuh udah bisa baca, udah bisa nulis dikit-dikit, tipis-tipis kayak gitu kan. Apakah itu berarti mereka tuh sudah siap untuk sekolah, untuk masuk SD Mbak?
1: Ya, nah terkadang stigma ya atau persepsi di masyarakat kita ya, termasuk orang tua nih, kadang tolok ukurnya itu cuman oh anakku bisa calistung gitu ya, udah bisa nih lancar baca, tulis, berhitung gitu, berarti dia udah siap sekolah. Meskipun belum genap ya, standar di sekolah masuk ke SD kan 6 tahun gitu ya, meskipun belum genap jadi kayak seakan-akan dipaksakan. Padahal itu bukan salah satu-satunya yang menjadi tolok ukur bahwa anak ini siap sekolah gitu. Tapi yang perlu kita lihat itu kondisi anak itu siap sekolah bukan hanya sekadar kemampuan kognitifnya, tapi secara sosial dan emosionalnya.
0: Jadi emosional gitu sama sosialnya itu juga penting dibangun gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Mungkin
1: karena itu menjadi pondasi yang kuat ya untuk mendasari anak bisa menerima pembelajaran formal di sekolah dasar. Kalau secara kemandirian, kematangan sosial dan emosional itu belum siap, tapi dia sudah secara kognitif ya tadi baca, tulis dan berhitung itu sudah bisa ya, itu akan berdampak yang lebih besar sama anak nanti. Entah itu dia trauma dengan sekolah, cepat bosan, stres gitu. Mungkin di awal-awal dia akan tertarik gitu ya, namun ketika secara emosional aja dia belum bisa meregulasi gitu ya, secara sosial dia juga masih kesulitan untuk memahami aturan, itu malah akan membuat stres anak itu sendiri. Dan juga mungkin jadi akan dilihat sebagai anak yang bermasalah di lingkungan sekolah.
0: Gitu. Jadi kayak meremet kemana-mana ya berarti
1: ya. Gitu.
0: Oke. Sama kayak mungkin mereka kayak kaget gitu juga gak sih, kayak anak-anak. Mungkin kan biasanya kalau kita, ih kamu nanti udah masuk SD pasti udah happy, langsung beli tas baru, beli baju baru, sepatu baru, itu udah pasti tuh anak-anak ya kan. Nah tapi balik yang kayak Mbak itu tadi bilang, bahwa emosi mereka tuh juga harus kita jaga gitu ya, udah harus kita persiapin gitu berarti ya.
1: Iya benar Mbak. Okay. Jadi artinya kan perkembangan anak itu berbeda-beda ya. Ada yang anak di usia 6 tahun, oh dia sudah mandiri banget gitu. Oh dia sudah tahu aturan ya secara sosial ya, berbagi mainan, mengikuti aturan yang ada di kelas, di sekolah gitu. Tapi ada anak juga yang mungkin dia sudah berusia 6 tahun, tapi secara kemandirian masih belum mateng. Secara emosional dan sosial dia masih belum mateng. Ada yang masih takut-takut pas mau bergaul sama teman-temannya, pas mau memasuki lingkungan baru dan sebagainya. Nah, itu kita perlu persiapkan juga. Jadi enggak hanya sekedar anak ini cuma bisa baca, menulis dan berhitung gitu.
0: Benar. Terus fenomena Mbak itu juga fenomena biasanya kalau anak baru masuk SD mereka tuh pasti bakal ditemenin sama orang tuanya. Karena Tiara dulu gitu. Pokoknya kelas 1 tuh pokoknya harus ditemenin. Kamu gak tahu mama harus di jendela. Kalau Mbak itu gimana nanggepin fenomena itu? Berarti memang sebenarnya harus disiapin dulu ya biar gak kayak gitu.
1: Iya, gitu. Jadi ya hal itu kan mungkin ya satu apa namanya si orang tua yang mungkin belum siap sebenarnya juga tahu bahwa mungkin dia belum siap untuk melepas anaknya di sekolah dasar gitu ya. Maka ada kekhawatiran gitu misalnya ya harus nungguin, bertanya-tanya juga bisa atau enggak. Tapi ada juga anak-anak yang memang dia masih takut-takut, belum bisa beradaptasi. Kemandiriannya masih kurang itu tadi sehingga ya dia merasa nggak safe, nggak aman di sekolahnya sehingga ya tadi seakan-akan menuntut orang tuanya untuk pokoknya harus ditungguin di sekolah padahal kan untuk lingkungan yang pendidikan yang lebih formal ya yang sekolah dasar itu kan sudah tidak ada aturan yang seperti itu lagi gitu. Jadi fenomena itu ya cukup mengkhawatirkan sebenarnya.
0: Iya benar-benar makanya kita harus terbuka pikiran kita gitu ya, Mbak Titut ya, bahwa kita tuh harus ngebangun emosi mereka, sosial mereka gitu ya, jadi pondasi utama mereka ya. Sebelum mereka masuk sekolah dasar.
1: Benar.
0: Oke, nanti kita bakal tanya tipsnya, Vanistia. Siapa tahu kan nanti Tiara siapa tahu nanti jadi ibu gitu kan biar nggak mau kesyap nanti kita belajar dulu hari ini. Tapi nanti kita bahas Mbak Titut. Nah, kita ada break sebentar dulu, ada iklan yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana, Vanistia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fans Gema Merdeka masih bersama dengan Mbak Titut ya, dari RSUD Bali Mandara. Ya kan, kita masih bahas, yuk siapkan anak Anda sebelum sekolah ya. Dari session yang pertama aja udah seru banget Fans Gema Merdeka. Kayak langsung kebuka ya pikiran kita para orang tua, gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga tolong dengerin ya. Karena dua-duanya harus bekerja sama dengan baik ya. Jadi memang penting banget untuk kita nyiapin aspek emosi dan sosial anak-anak kita sebelum mereka masuk ke sekolah SD gitu, Fans Gema Merdeka. Nah lanjut Mbak Titut, kita akan bahas nih, ya kan tadi kita udah bahas aspek emosi dan sosialnya mereka. Jadi gak cuman patokannya, gak cuman akademiknya aja, oh anakku bisa ini, tapi kalau emosi dan sosialnya dia belum nyampe di sana, otomatis kita yang harus ngarahin nih gitu kan. Pasti ada dong caranya biar mereka siap nantinya. Kan ini masih ada waktu ya kan, sebelum mereka sekolah. Jadi masih ada waktu, meskipun dikit gak apa-apa, daripada gak sama sekali teman-teman ya kan. Jadi ayo kita dengerin ngobras kita hari ini. Tapi sebelum kesana, sebelum kita cari tahu gimana caranya biar emosi dan sosial anak kita tuh bisa lebih fighting gitu kan sebelum mereka masuk ke SD, kita mau bahas tadi Mbak Titu sempat bilang kalau kita paksain, padahal emosi mereka tuh belum stabil, belum siap, kalau kita paksain mereka bakal bisa jadi kena kayak trauma gitu kan. Nah mungkin nih Mbak Titu bisa jelasin lagi lebih lengkapnya gitu kan, dampaknya apa sih kalau kita sebagai orang tua terlalu maksain anak-anak kita untuk udah kamu masuk SD sekarang tahun ini kayak gitu. Kalau dari Mbak Titut gimana?
1: Ya, seperti yang aku bilang ya Mbak ya, dampaknya itu nggak langsung kelihatan, tapi ini adalah di jangka panjang ya. Mungkin di awal-awal ya itu masih euforia nih memasuki anak ke sekolah gitu ya, kita euforianya oh beli sepatu baru, tas baru, baju baru gitu ya, terus udah ganti seragamnya jadi putih merah gitu. Euforia kesenangan sesaat ya saat itu gitu loh. Namun ya tadi kalau secara emosional sosial dia masih belum matang, itu di dampak jangka panjangnya itu ya anak bisa stres. Pertamanya pasti stres ya. Diawali dengan tanda-tanda apa gitu ya, dia masih belum safe gitu ya, tadi minta ditungguin ya, sedangkan teman-temannya gak ditungguin gitu ya. Terus ketika memang dipaksa nih kamu sendirian gitu ya, itu dia akan merasa cemas. Cemas, sedangkan anak kan kemampuan regulasi emosinya masih belum berkembang secara optimal ya sebenarnya. Nah anak gak tahu cara untuk mengelola rasa cemas dengan baik, dengan adaptif itu seperti apa. Yang keluar itu kebanyakan apa? Ngerengek, nangis gitu. Kemudian dampaknya lagi apa? Oh dia di labeli anak ibu itu manja gitu ya, anak ibu cengeng gitu kan ya, gitu kan ya. Terus dia masih apa namanya, namanya tuh tantrum nih, tantruman gitu. Jadi dapat label yang seperti itu. Jadi ya udah dia merasa kesulitan meregulasi emosi, bukannya dibantu tapi sometimes lingkungan kita gitu ya, jadi di-judge gitu ya. Itu kan semakin membuat label negatif ke dalam diri sendiri secara tanpa sadar. Nah itu yang membuat jadi trauma ya, pada akhirnya berkembang ke dinamikanya dia menjadi gak berharga, kurang percaya diri. Akhirnya ditunjukin lewat perilaku. Ya kalau setiap dibangunin nih, yang tadinya rajin gitu ya, sehari, dua hari, seminggu dia masih rajin, dua minggu masih rajin. Semakin berkembang ya, ketika dia mungkin tidak difasilitasi untuk mengekspresikan emosinya dan menjadi dirinya sendiri, itu malah dia akan jadinya dampaknya ke perilaku. Males-malesan mulai bangun gitu ya. Atau mulai ada gejala somatik.
0: Apa tuh?
1: Somatik itu ya aku sakit nih, sakit perut setiap mau pergi sekolah gitu ya.
0: Padahal gak sakit.
1: Jadi dia berasa mual, pules perutnya gitu. Ya terus mungkin tampak loh ya, secara perilaku lebih murung daripada biasanya. Dan atau malah lebih meledak-ledak secara emosional. Hal-hal yang kayak gitu ya, itu akan dampaknya di jangka panjang yang kita gak lihat dalam waktu sebulan dua bulan gitu ya. Tapi ketika anak sudah semakin berkembang lebih besar, ya itu baru akan kelihatan gitu. Karena banyak beberapa pasien saya yang pada akhirnya kesulitan di usia SD kelas 3, kelas 4 gitu ya, muncul dampak perilaku yang tadi gitu loh.
0: tapi kalau misalnya udah kelas 3, kelas 4 tuh masih bisa diarahin gitu gak sih Mbak?
1: Masih. Okay. Makanya kita punya terapi-terapi khusus untuk anak-anak yang mengalami hambatan di sekolah gitu. Ya, hambatan entah itu secara emosional maupun secara perilaku. Tapi lebih baik kan kita persiapkan dari awal dong ya, supaya nggak terjadi gangguan dulu gitu ya. Istilahnya kalau secara fisik nggak sakit dulu,
0: baru diobatin.
1: Tapi kan lebih baik dicegah gitu supaya nggak sakit dan itu bisa lebih sehat ke depannya gitu. Dan lebih optimal tentunya secara akademis maupun secara kematangan emosionalnya juga.
0: Benar. Oke, keren. Tapi masalahnya nih, Mbak Ritut, kayaknya kalau Tiara lihat dari kacamata pribadi nih ya, kayak kita ngelihat di masyarakat, kayaknya enggak semua para orang tua tuh mikirnya kayak gini, ya kan? Tapi ya setidaknya kita bisa nafas lebih lega karena meskipun udah di kelas 3, kelas 4 tuh masih ada treatmentnya lah untuk mereka. Jadi masih ada jalannya gitu berarti ya. Oke, tapi inget lagi nih fans segala mereka katanya Mbak Ritut, tetap lebih enak mah lebih awal kita arah gitu kan, supaya aman nanti selama perjalanan mereka 6 tahun bahkan di SD gitu ya. Oke, terus lanjut lagi nih Mbak Ritut, kita lanjut kalau misalnya nih kita jadi orang tua newbie baru nih, baru punya anak satu, baru masuk SD, udah keliangan duluan nih, aduh ngurusin ini ininya belum ini, nah. Terus selain itu kan kita harus cari tahu juga nih ya kan, kira-kira bisa nggak sih bagi tips gitu loh Mbak Ritut, misalnya apa aja sih ciri-cirinya mereka nih gitu kan, apakah anak aku udah siap sekolah belum ya, kayak gitu. Mandiri dulu nih, kita dulu ngecek sebelum kita ngajak mereka ke psikolog gitu misalnya.
1: Ya, ya, jadi yang bisa kita perhatikan ya, beberapa hal yang sederhana itu yang bisa kita latihkan di rumah untuk anak, tentu pertama kemandirian. Ya, jadi ya terkadang newbie gitu ya, newbie mom nih, newbie parents ya, itu cenderung memanjakan gitu kan.
0: Iya sih.
1: Jadi apa-apa dilayanin gitu.
0: Apalagi anak pertama Mbak.
1: Apalagi anak pertama gitu kan ya. Dilayanin, oh di usia umur TK 5 tahun misalnya gitu, 4 tahun itu kan mereka sebenarnya belajar untuk makan, mandi sendiri gitu. Tapi karena kita lagi-lagi takut nih nanti mandinya gak bersih, oh yaudahlah dimandiin aja biar cepet gitu kan ya. Biar mereka lambat misalnya pakai baju gitu, biar cepet lagi, oh dipakein aja. Sehingga itu kan membentuk anak gak mandiri. Nah dari hal-hal itu artinya pertama orang tua ya harus sabar ngajarin kemandirian. Memang mereka lambat, tapi itulah proses belajarnya mereka untuk bisa mandiri, merawat diri mereka sendiri. Mandi nih kalau memang belum kita gak yakin gitu ya dia akan bersih, artinya kan kita harus ngajarin dia mandi itu mulai dari mana. Kalau keramas itu seperti apa. Jadi diajarin dengan contoh. Dan kita mengawasi aja.
0: Tetap dampingin gitu ya.
1: Tetap dampingin gitu. Iya gitu. Atau dibantu sedikit-sedikit, jangan semuanya. Kemudian bertahap di kita lepas gitu loh. Ketika anak udah paham, oh mandi itu seperti ini, oh sikat gigi itu seperti ini, oh pakai menyabun itu caranya seperti ini, bagian mana saja. Kalau memang bagian belakang belum bisa ya, itu gak apa-apa, ditolong gitu loh. Tapi kan sering dia akan belajar bagaimana sih bisa untuk sampai ke belakang gitu ya, menyabuninya dan sebagainya. Begitu juga dengan memakai baju. Mulai dari kaos, celana gitu, kemudian ke baju berkancing dan sebagainya. Kita ajarin caranya. Jadi bukan anak itu enggak melihat enggak langsung dapat hasilnya, tapi prosesnya seperti ini loh. Kalau pakai baju kan tentu kita akan cari lehernya dulu gitu ya. Dimasukin dulu lewat kepala terus cari. Kita mengajari prosesnya. Jadi bukan langsung pakein jadi deh anak gitu langsung. Artinya itu kan anak, kita gak ngajarin kemandirian kepada anak gitu loh. Jadi mengajarkan kemandirian itu bukan semata-mata kita langsung lepas, tapi kita mengajarkan prosesnya supaya anak bisa mempelajari hal itu, dan itu menjadikan kebiasaan buat dia merawat dirinya sendiri. Termasuk makan, tentu pasti akan berantakan.
0: Karena
1: kemampuan motorik mereka juga masih berkembang. Itulah dengan makan mereka, dengan entah itu menggunakan sendok atau dengan tangan, itu termasuk juga melatih kemampuan motoriknya mereka yang nantinya itu akan berguna untuk kemampuan menulis, menggambar gitu loh. Tapi kalau kita nggak ajarin itu ya tentu ketika menulis dan menggambar itu motoriknya dia nggak kuat juga. Jadi itu akan jadi masalah juga gitu loh. Jadi pertama tentu kemandirian. Kemudian motorik gitu ya. Itu bisa dilatih dengan ya tadi ya seperti makan, terus bermain, pledah gitu ya, atau merunce, menggunting. Nah, sometimes kita juga kalau menggunting, aduh nanti tajam gitu kan ya. Padahal sekarang kan udah banyak tuh gunting-gunting buat anak-anak yang gak terlalu tajam. Nah, itu juga bisa melatih kemampuan motorik. Kemudian melatih gitu ya kemampuan mereka untuk fokus pada instruksi. Jadi ini melatih untuk kemampuan komunikasi dua arah. Jadi dicoba dulu dari instruksi yang satu step ya, artinya tolong ambilin baju misalnya, atau tolong buang ini ke kotak sampah, satu step. Oh, kalau anak udah mampu akan itu, kita akan lanjutkan dengan instruksi yang lebih kompleks lagi, dua langkah. Misalnya tolong ambil baju di lemari terus kasih ke adik misalnya gitu, atau kasih ke mama. Nah, itu melatih juga kemampuan anak untuk fokus pada instruksi yang nanti akan berguna ketika di sekolah, itu untuk menangkap pembelajaran dan menangkap instruksi yang diberikan di sekolah, di kelas oleh gurunya mereka. Ya. Jadi hal-hal dasar itu yang bisa kita latihkan di rumah secara sederhana. Jadi jangan hanya menganggap bahwa anak itu anak yang perlu dimanja terus-menerus, perlu dibantu terus-menerus gitu ya. Tapi lebih ke dibersamai proses tumbuh kembangnya. Bukan berarti kita yang jadi melayani, tinggal terima jadi. Kalau kayak gitu gak mengajarkan kemandirian sama mereka, dan mereka akan bergantung dengan orang tuanya. Nah, ini yang membuat jadinya kesulitan anak untuk ketika masuk ke lingkungan yang lebih besar. Entah itu di sekolah, PAUD gitu ya, ataupun nanti di sekolah formal yang lebih tinggi, SD, SD, SMP, SMA, itu bisa sampai ke sana gitu.
0: Oke, apalagi nanti kalau misalnya SD itu kan sejam dua jam mereka duduk gitu ya Mbak ya, dengerin guru gini.
1: Iya, gitu. Dan itu kan kita nggak bisa menuntut anak-anak SD sebenarnya langsung bisa duduk diam. Ada range waktunya. Jadi kalau di SD aja udah, di sekolah nih mereka udah duduk diam gitu ya, dipaksa nih duduk diam, terus di rumah gitu ya dia pecicilan gitu ya, gerak sana sini gitu, dimarahin juga. Padahal mungkin dia dengan pecicilan itu adalah caranya dia untuk melepaskan energi-energi negatifnya yang selama ini dia stres gitu ya, dia repress ke selama di pembelajaran sekolah gitu loh.
0: Wah, kompleks ya Mbak. Iya. Ternyata susah ya jadi orang tua. Oke, baiklah, begitu ya fans gue mereka. Jadi mandirinya mereka gitu ya Mbak Cicet ya. Terus motorik mereka itu yang harus memang kita bentuk, kita siapin, harus membersamai tadi gitu ya katanya. Mantap. Oke, makanya peran orang tua tuh benar-benar penting banget di usia-usia mereka dari kecil tuh ya. Mbak Titut ya, benar-benar. Oke, next, nanti kita akan lanjut lagi Mbak Titut, seru pembahasannya. Jadi kita break dulu sebentar, ada informasi yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant. yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut fans di Gema Merdeka, masih di acara ngobras, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Yeay, masih sama Mbak Titit juga, dan kita masih bahas, yuk siapin anak Anda sebelum masuk sekolah. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Kita lanjut ya, Mbak Titut juga. Kadang nih, Mbak Titut kadang ada juga kayak orang tua yang tadi kayak masih newbie gitu kan, yang mereka tuh suka bingung gitu kan, padahal usia mereka itu udah gede kok, kayak gitu kan. Mungkin dia ngelihat pengalaman di lapangan, kayak misalnya dia ketemu tetangga atau apa, ini anaknya dia kecil daripada anak aku, tapi kenapa dia bisa gini ya, kenapa anakku belum, kayak gitu. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala orang tua yang baru gitu kan. Nah, apakah faktor usia biologis itu memang selalu sejalankah dengan kesiapan psikologis anak, atau memang kita yang harus lebih aware, oh kayaknya anak kita perlu terapi nih biar dia sesuai dengan usianya, mungkin untuk mereka yang ketinggalan, kayak gitu. Kalau menurut Mbak Titi gimana?
1: Ya, jadi usia kalau di psikologi itu bilang istilahnya usia biologis itu adalah usia kronologis ya, yang tertera di akte kelahiran. Itu tentu berbeda-beda ya. Jadi enggak semuanya itu usia kronologis itu sejalan dengan usia mental. Jadi kalau usia perkembangan itu kita bilangnya usia mental. Jadi ada yang memang sudah sejalan usia kronologis sama usia mentalnya, tapi ada yang juga belum sejalan. Artinya usia kronologisnya udah 6 tahun, tapi usia mentalnya belum tentu pas dengan usia 6 tahun. Tadi ada keterlambatan dan sebagainya. Makanya usia kronologis itu bukan satu-satunya yang menentukan bahwa anak kita ini udah siap atau enggak sekolahnya. Tapi kita perlu lihat juga usia perkembangannya, usia psikologisnya dia, usia mentalnya dia. Nah, makanya dari sejak anak itu lahir di dunia gitu ya, kita kan harus memantau perkembangannya. Perkembangannya bukan secara fisik. Tadi kalau di psikologi ada namanya screening tumbuh kembang. Oh, dia itu udah bisa merangkak atau belum? Usia dia riwayat jalannya itu usia berapa, usia ngomongnya itu berapa. Kalau itu ada keterlambatan gitu ya, nggak sesuai dengan ada patokannya gitu kan dari screening tumbuh kembang itu, artinya itu akan mempengaruhi perkembangan yang lainnya. Maka perkembangan anak itu sangat penting kita awasi dari sejak 0 bulan dia lahir. Sehingga kita bisa memberikan stimulus-stimulus yang tepat gitu ya, untuk merangsang perkembangan fisik dan juga mentalnya dia.
0: Oke. Berarti enggak selalu sejalan. Jadi kita yang punya tugas ya,
1: orang tua dan keluarga ini. Bukan hanya sekedar ngasih makan anakku bisa gemuk gitu ya, dan bisa apa, tapi kita juga harus tahu berapa nih anak mulai duduk,
0: Tengkurep,
1: mulai merangkak, karena itu mempengaruhi yang lainnya gitu.
0: Oke. Jadi kayak misalnya dari awal nih ketahuan dia lambat, jadi lebih cepat kita obatin gitu ya.
1: Iya, kita kasih stimulus yang lebih daripada biasanya gitu ya, sehingga ya tadi nggak ada ya namanya keterlambatan perkembangan yang lebih global ya gitu.
0: Oke. Terus Mbak, itu lanjut lagi, boleh nggak sih kasih tips dulu gitu kan buat para orang tua, gimana cara menstimulus mereka supaya mereka tuh siap gitu loh. Apakah kita langsung, yuk aku beliin buku pelajaran, kita belajar bareng aja, gimana? Atau gimana sebaiknya?
1: Enggak, jadi ya sebaiknya tadi kita melibatkan anak untuk aktivitas hariannya kita.
0: Oke, gitu jangan ya. jangan dimanjain.
1: Iya, jadi dibersamai itu tadi bilang bahwa ya untuk hal sekecil ya tolong buangin sampah ini ke kotak sampah. Itu kan udah banyak ya yang kita stimulus sebenarnya. Kita menstimulasi kemampuan fokusnya dia. Kita menstimulasi kemampuan dia untuk motoriknya dia. Banyak hal gitu. Jadi hal-hal kecil di rumah itu sebenarnya latihan kita untuk menstimulasi kemampuan anak kita. Tapi kalau yang lebih spesifik lagi, misalnya dia gangguan, karena ada beberapa anak yang mungkin terkena gangguan fokus gitu ya, gangguan emosional. Nah itu biasanya ada terapi khususnya, Mbak. Tapi yang bisa dilakukan di rumah tadi tetap biasanya akan ada kesepakatan gitu ya dengan terapis bahwa misalnya nih didapetin dari hasil asesmen, oh ternyata terlalu banyak gadget gitu. Artinya bagaimana orang tua tegas untuk memberikan screen time sama anak. Lebih banyak aktivitas-aktivitas yang anak itu bisa fokus nih. Entah itu bermain, hanya bermain biasa nih, puzzle ya. Kemudian kita mainan pasir, akan ada pasir yang sintetis tuh ya sekarang ini gitu ya, pasir-pasiran dan sebagainya. Nah itu bisa banyak melatih, menstimulasi banyak perkembangan anak sebenarnya.
0: Oke, berarti tetap harus kita yang sebagai orang tua tuh aktif ngajakin mereka gitu sebenarnya di rumah. Oke. Selain itu pun bisa dibantu dengan kayak tadi tenaga ahlinya langsung buat ke psikolog gitu ya. Oke. Terus langsung kita bahas kalau begitu ya kan, karena Mbak Titut adalah psikolog klinis. Kita langsung minta tips dari orangnya langsung dari ahlinya ya. Oke. Nah terus sekarang kita bahas peran penting dari tes kesiapan sekolah yang dilakukan oleh psikolog profesional. Gimana tuh Mbak Titut?
1: Ya, jadi untuk tes kesiapan sekolah ataupun nanti tes psikologi itu fungsinya adalah untuk memetakan. Ya, jadi melalui tes psikologi itu kita nggak hanya mencari anak ini pintar atau bodoh ya. Nggak hanya sekedar kemampuan kognitif aja, tapi untuk memetakan lebih aspek mana yang sudah matang, aspek mana yang belum matang gitu. Sehingga ya aspek-aspek yang masih belum matang ini kita akan intervensi atau kita akan stimulasi lebih lanjut untuk supaya anak ini bisa perkembangannya lebih matang dalam aspek tertentu, aspek yang tadi habis dites. Jadi tes kesiapan sekolah itu fungsinya untuk memetakan lebih dalam kemampuan anak mengenai aspek-aspek yang sudah berkembang sesuai dengan usianya dan aspek-aspek yang masih belum berkembang sesuai usianya sehingga itu bisa dioptimalkan.
0: Oke. Nah kalau di RSUD Balimbandara apakah ada tuh layanannya? Ya kan mungkin ada nih para orang tua yang lagi dengerin gitu kan, pengen aku pengen deh tes anakku gitu kan. Dah accept belum dia nih gitu. Nah, apakah kalau di RSUD Balimbandara apakah bisa?
1: Ya, tentu sangat bisa ya Mbak ya untuk tes kesiapan sekolah di RSUD Balimbandara ya. Jadi enggak hanya bahkan enggak hanya tes kesiapan sekolah.
0: Tapi
1: yang seperti saya bilang tadi banyak tes psikologi lainnya yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Tentu kalau dari yang PAUD mau ke SD, kita akan ada tes kesiapan sekolah dan juga ada tes IQ. Yang secara lebih dalam gitu ya. Tadi untuk mengetahui usia kronologisnya udah sesuai belum nih sama usia atau usia mentalnya udah sesuai belum sama usia kronologisnya. Gitu. Ya. Kemudian ada juga tes bakat minat untuk anak yang lebih besar. Yang tadi masuk SD, dari SD mau ke SMP atau bahkan dari SMP mau ke SMA atau bahkan dari SMA mau ke kuliah. Itu ada tes minat bakat namanya untuk lihat kan kadang orang tua ini kamu mau di mana sih gitu ya, kamu suka menjurusan apa gitu. Nah, itu kita bisa juga tes di situ untuk tes minat bakat sehingga kita lebih bisa mengarahkan memang sesuai dengan minatnya anak gitu. Oke, dia punya bakat nih, tapi kalau nggak sesuai minatnya kan kasihan anaknya juga. Karena kadang orang tua memaksakan bahwa ya tadi ya standar pekerjaan-pekerjaan gitu ya yang udah mapan menurut orang tua gitu kan ya. Sehingga ketika anak-anak memilih pekerjaan yang di luar persepsinya orang tua atau karir di selain persepsinya orang tua, itu dianggap bahwa mau jadi apa kamu gitu. Nah, itulah fungsinya tes minat bakat, memberikan data secara objektif juga. Jadi fungsi tes psikologi secara khusus itu akan memberikan data bukti objektif tentang kemampuan dan perkembangan anak gitu. Sehingga ya arahnya lebih tepat,
0: lebih kelihatan
1: gitu, dan tentunya hasilnya akan lebih optimal.
0: Oke. Ada lagi tes lainnya? Apa itu aja?
1: Ada, masih nanti tergantung kan? Ya asesmen di awal gitu, ada asesmen gangguan kepribadian gitu ya. Tes psikologi untuk gangguan emosi banyak Mbak, kita jenis-jenisnya.
0: Jadi tesnya kayak tergantung case-nya dia apa gitu ya. Baru nanti tesnya ini nih yang cocok gitu. Oke. Terus sebenarnya kalau tes-tes gitu tuh tesnya kayak gimana sih Mbak? Aku penasaran jujur. Tes tulis, ajak ngobrol atau gimana?
1: Tes tulis.
0: Tes tulis.
1: Ada juga tes yang kalau kepribadian gitu ya, yang lebih proyektif itu kita enggak nulis tapi malah bercerita. Jadi banyak jenisnya.
0: Iya, itu lagi tergantung jenisnya.
1: Iya, tergantung asesmen awal keluhannya apa gitu. Tapi kebanyakan kalau untuk anak-anak yang mau masuki usia sekolah dasar itu tesnya tentu lebih sederhana ya, dan tentu yang lebih menarik buat anak-anak bukan tulisan pilihan ganda SI atau esai gitu ya, enggak. Jadi lebih banyak gambar-gambar kalau untuk anak mau masuki usia sekolah dasar itu. Jadi anak-anak juga enggak bosen gitu.
0: Iya, biar dia seru ya. Iya. Benar-benar berasa kayak kita mau ke playground kan, Nak.
1: Iya, benar gitu. Okay, okay. Orang tua yang mau tes kesiapan sekolah tuh udah overthinking sendiri. Nanti tesnya gimana? Di tes baca tulis enggak? Ya?
0: Bener lagi, iya. Oke, okay, jadi bakalan fun gitu ya kalau di RS di Bali Bandar, bakalan fun banget nanti tesnya di sana. Terus tahu nggak sih kalau misalnya tahun ini mungkin atau apakah ada paket layanannya kah, pemeriksaan psikologisnya, atau mungkin ada promo-promo gitu kan biasanya ada nggak?
1: Ya, di tempat di RSUD Bali Mandara ada paket-paketnya yang sangat terjangkau tentunya harganya. Ya.
0: Rins berapa?
1: Dari kalau paket tes kesiapan sekolah itu sendiri 207.000. Okay, itu lah. Tes IQ dan juga tes kesiapan sekolah. Jadi tapi IQ-nya yang sederhana gitu ya. Kalau mau tahu tes IQ yang lebih mendalam gitu, yang lebih kompleks lah ya, tapi pengerjaannya ya tetap fun itu tadi, itu 250. Gitu, dan untuk paket tes minat bakat tadi juga terjangkau banget, Mbak, 250.
0: Masih oke lah, ya gitu. Kan. Jadi hilanglah sudah overthinking saya, Mbak. Kirain mahal. Kan biasanya kan kalau psikologi tuh kayaknya baru dengar namanya tuh udah kayak duh, mahal nih kayaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata enak di kantong. Masih aman.
1: Cukup okay. Ramah di kantong ramah masih di kantong gitu ya.
0: Oke, baiklah. Jadi aman kalau misalnya kita mau ke RSUD Bali Mandara gitu ya. Ya kan aman. Dan misalnya kalau pengen daftar gitu kan, ih coba deh kita kan mumpung enggak mahal-mahal banget, aku pengen tahu nih anak kita udah siap belum ya masuk, gimana cara daftarnya, kapankah, atau mungkin kita bisa cek di IG mungkin, atau gimana caranya, mungkin bisa di-spill?
1: Ya, untuk pendaftarannya juga sangat mudah sekali ya, Mbak ya, sekarang karena mengikuti perkembangan digital ya, tentu ada pendaftaran secara online maupun offline, yaitu datang langsung gitu ya. Kalau pendaftaran online-nya bisa langsung lewat WA ya, di nomor 0853 8500 6949, itu bisa lewat WhatsApp setiap Senin sampai Kamis jam 7:30 sampai jam 2, dan Jumat dan Sabtu dari jam 7:30 sampai jam 12 gitu. Sedangkan kalau lewat website resmi juga itu bisa.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi sistemnya tuh kita daftar dulu gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Gitu. Nanti baru dibuatin jadwal ketemu gitu mungkin. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Jadi gitu, fans gue mereka daftar dulu, nanti bakal dibales sama adminnya gitu kan. Nanti bakal ada jadwal ketemunya gitu. Bakal ada tes di awal dulu gitu ya. Nah, diajak ngobrol apa? Assessment gitu ya kalau bahasanya ya, Mbak Titit ya.
1: Iya.
0: Abis itu baru nanti bakal dijabarin tuh, oh anaknya enak kan ini nih, kalau terapinya gini nih, gini. Nah, pokoknya nanti lebih jelasnya langsung meluncur lah Fanstia ke RSUD Bali Mandara ya. Oke. Terus Mbak Titut, gak berasa ini waktunya mepet banget ya kan. Kan seru ya ternyata pembahasan anak ini. Mungkin bisa kita buat part 2-nya nanti loh ini ya kan.
1: Boleh.
0: Biar makin terbuka pikiran orang-orang tua sekarang. Biar gengsi-gengsi, biar anaknya ikut gengsi gitu ya. Ada yang nanya nih Mbak Titut dari Pak Cahya di Tangep. Saya mau nanya peran orang tua seperti apa yang paling dibutuhkan dalam mendukung pendidikan anak. Nah,
1: ya, jadi kalau menanyakan peran orang tua yang seperti apa yang paling dibutuhkan untuk pendidikan anak, tentu orang tua yang hadir seutuhnya. Bukan iya soal berapa banyak jumlah waktu yang kamu habiskan untuk anakmu gitu ya, tapi seberapa banyak kamu hadir secara emosional untuk anak kamu.
0: Jadi melo deh. Keren, gitu ya. Ya. Tapi jadi, misalnya kalau orang kan kita kerja gitu, orang tuanya kerja, jadi kayak susahnya waktunya dikit buat anak-anak tuh, gimana cara ngemaksimalinnya dong?
1: Ya kualitas ya berarti. Maka ya kalau hadir buat anak itu ya dengarkan anak gitu. jauhin semua hal-hal yang mendistraksi. Misalnya handphone ya di zaman sekarang ini. Bentar-bentar ya nak ya, masih mau bales WhatsApp nih gitu kan ya. Mau cek HP dulu nih. Jadi udah tahu nih pekerjaan kita banyak gitu kan ya. Terus waktunya sedikit sama anak, maka hadirlah sepenuhnya untuk anak kita. Fokusnya ya cuma untuk anak kita. Ini 10 menit nih cuman punya waktu gitu ya. Taruh dulu HP-nya. WhatsAppmu bisa menunggu, balasan-balasan bisa menunggu gitu ya. Tapi anakmu yang nggak bisa menunggu terus-menerus untuk bercerita.
0: Iya lagi, benar-benar setuju. Tapi ya itu mungkin dilema kita juga ya. Tapi benar tadi sarannya adalah dari kualitas obrolannya. Kayak kita ngajak deep talk gitu ya.
1: Iya, jadi ketika anak cerita juga ya jangan langsung disanggah, jangan langsung disalahin gitu ya. Meskipun itu menurut kita salah, tapi dengarkanlah dari point of view-nya dia dulu. Kita validasi dulu emosinya. Oh, kamu gak apa-apa kok ngerasa marah misalnya, ngerasa sedih gitu ya. Diproses dulu deh rasa sedih. Jangan

0: Begitu Pak Cahya ya, berikan waktu lebih buat anak-anak hadir
1: ya,
0: benar-benar nggak cuma fisiknya doang nih, sebelah-sebelahan, tapi kalau dua-duanya main handphone percuma juga
1: ya, betul.
0: Begitu Pak Cahya, izin, terima kasih. Terakhir Mbak Titun, mungkin ada closing statementnya buat fans Tegal Merdeka, mungkin kata-kata atau apa gitu, boleh?
1: Oke, ya sebagai orang tua itu bukan hal yang mudah gitu ya, tapi nggak ada sekolah juga untuk orang tua, tapi membersamai tumbuh kembang anak, membersamai perkembangan anak itu hal yang bisa kita lakukan sembari kita berproses ya untuk anak kita. Jadi hadirlah sepenuhnya untuk anak kita, baik secara emosional maupun secara kuantitasnya.
0: Oke, tepuk tangan, keren. Terima kasih banyak Mbak Titun. Seru banget ngobras kita hari ini. Banyak informasi, banyak ilmu yang kita bisa dapetin. Semoga fans setiap pun yang lagi dengerin pun bisa sama-sama ngeh juga gitu kan. Saling introspeksi diri lah kita sebagai orang tua ya kan. Pasti kita pengen sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita gitu intinya ya. Nanti kalau misalnya memang pengen tes kesiapan anak, fans gue mereka bisa langsung ke RS UD Bali Mandara. Kalian bisa cek di Instagramnya atau langsung daftar di websitenya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Titu. Ditunggu
1: ya,
0: next kedatangannya ke Radio Gema dengan topik-topik lainnya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Bye. Kita closing dulu piece-nya fans gue mereka, tapi jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut di program selanjutnya. Akan ada Halo GM sampai nanti di jam 3. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih banyak sudah atensi fans ya. Bye-bye.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Masih bareng Tiara ya. Edisi hari ini edisi hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Seperti biasa kita lanjut sudah jam 2. Kita di program Halo Game sampai nanti di jam 3. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya ya Fans Tia. Silakan cek and recheck dulu. Tadi Tiara udah posting di story WhatsApp kami, dan Tiara juga udah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Seperti biasa ada 11 lagu yang masuk di sana. Silakan dicek dulu penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Setelah itu baru telepon. Telepon ke nomor WhatsApp kami di 08155890977, dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke, langsung saja kalau begitu kita angkat telepon pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Pak Cahya?
1: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana siaran.
0: Astengkare, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Goliat ya?
0: Lagunya Goliat, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja di DGM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, Senti.
0: Oke, okay. Bye-bye. Terima kasih kembali, Pak Cahya. Terima kasih juga sudah monitor tadi ngobrasnya ya. Langsung aja kalau gitu lagunya Tiara puterin. Ini dia lagunya Goliat. Masih di sini, masih denganmu.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut, fansnya Gema Merdeka tadi sudah meluncur lagu pertama kita, lagunya Goliath. Sekarang kita angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
5: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
4: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
5: Di Amok Adek Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
4: Hai Adek, gimana cuaca Gatsu hari ini?
5: Cuacanya cerah Gek, secara hatinya Gek Tiara. Kenapa tuh kok gitu suaranya beda?
4: Iya, lagi kurang enak badan jadi suaranya kodok.
5: Gila ya Gek ya?
4: Iya. Gak apa-apa ya, Mokade ya.
5: Ya, semoga okay. Cepat sembuh gak ya.
4: Langsung, Karel. Terima kasih banyak. Mau request lagu apa hari ini?
5: Sheila on Seven ya.
4: Sheila on Seven, boleh. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Gek Tiaranya yang paling cantik di studio sana, yang lagi cuap-cuap beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
4: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mokade Ratna Gatsu. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka 97.7 FM Gema Merdeka ngatren. Kita lanjut fans Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Kira-kira mau request lagu apa ya? Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara Conci.
2: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Rifkan di kawasan Sukawati Dova. Selamat Kak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca Sukawati beli Rifkan nih?
3: Astungkara, cuaca panas cetar, galang berdarah Kak Tiara.
2: Astungkara.
3: Galang tebak senyumnya Kak Tiara, menghibur hatinya.
2: Cakep, mau record lagu apa nih?
3: Lagunya Nyoman Paul bisa Kak Tiara?
2: Nyoman Paul, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Dispesialin buat Kak Tiara, biar cepat pulih kembali ya. Orangnya ya. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, semangat sampai tuntas.
2: Dadah,
3: bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Astungkara. Terima kasih banyak beli Royce nih. Laginya langsung meluncur. Ini dia Nyoman Paul yang duet sama pacarnya, sama Keisha Lefranca, denganmu saja.

0: Gemba.
1: Gemba.
2: Gemba. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Fanistia. Manis banget denganmu saja, lagunya Nyoman Paul sama Keisha. Sekarang kita lanjut, angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Di Rahmawati, Singapadu.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
3: Astagfirullah. Mau request lagu apa nih Mbak Ramawati?
4: Lagunya Kotak.
3: Kotak, pelan-pelan saja boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu. Ya katanya hari ini juga lagi panas ya. Oke deh, kalau begitu langsung lagunya Tiara puterin. Lagunya Kotak, ini dia, pelan-pelan saja.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Demarjan.

0: KGFM, Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, finalisnya Gema Merdeka, Smarton Wajah Motor juga. Jangan sampai ketinggalan dengan promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk, segera miliki ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Termasuk ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja ya. Tenang buat kalian yang KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau sebagai rantauan, tenang aja. Atau buat fansnya yang pengen tukar tambah ke motor lamanya, boleh. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servisnya juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Service bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Nima Rejan. Oke, lanjut kalau begitu kita angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang tiaraku yang cantik cetar di sana.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Butuh ke Boiwo, GM.
0: Halo, gimana cuaca ke Boiwo, Butuh?
1: Kok bengek suaranya, kenapa tuh, GM?
0: Iya, lagi kurang enak badan.
1: Minum air hangat, guys.
0: Iya,
1: cuaca tidak bagus ini. Angin layangan ini semua pada pilek batuk.
0: Iya, betul. Terima kasih, Butuh. Gimana cuaca
1: Noahnya
0: di sana?
1: Noahnya sudah nyanyi, guys.
0: Noah, belum boleh. Aman.
1: Salam, ya, Noah ya, guys ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesialnya buat yang lagi cuap-cuap di udara. Semoga cepat sembuh, sayang. Buat fansnya GM dimanapun berada, Rahajeng, selamat nyangre hari raya Kuningan yang akan datang. Tiara, selamat bertugas sayang, Butuh pamit, bye-bye.
0: Terima kasih Butuh, daerah Kebuiwasana, terima kasih sudah monitor. Lagunya langsung meluncur ya, ini dia lagunya Noah, semua tentang kita.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut Fans Gema Merdeka. Kira-kira setelah lagunya Noah, lagunya siapa ya? Masih banyak playlistnya, masih lagi 6 Fans Gema Merdeka, jadi masih bisa telepon ya. Tiara bakal angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini, Tabanan Lubuk, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Mini?
1: Sekarang cuacanya cerah, Kak Tiara.
0: Astungkara.
1: Hatinya Kak Tiara di sana.
0: Asik, cakep.
1: Kita sama, Kak Tiara, batu pila nih.
0: Waduh, semoga lekas sembuh ya, Mbak Mini.
1: Ya, sama-sama, Kak Tiara.
0: Iya.
1: Angat ya.
0: Betul, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Rajang yang rerainan Pudingan, Kak Tiara, lagi 3 hari ya.
0: Iya, cepet banget ya. Rajang Mawali.
1: Mau lagunya Raisa, sudah Kak Tiara?
0: Raisa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Kak Tiara yang lagi bertugas. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Midi. Di luar Tabanan di sana, terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung meluncur. Ini dia lagunya Raisa, Bahasa Kalbu.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatren kita lanjut, fans dia angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Najik Tole di Tabanan.
3: Halo, gimana cuaca Tabanan, Ji?
4: Astungkaro, secerah-cerahnya di Najik Tole sama Kak Tiara.
3: Asik, cakep. Hari ini mau request lagu apa nih, Najik Tole?
4: Lagunya Gesia ya?
3: Gesianya nggak masuk ke playlist. Adanya itu lagunya Anggi Marito, lagunya Armada, lagunya Govinda, Juicy Lucy, sama Nabila Takiyah. Mau yang mana?
4: Yang paling terakhir itu apa?
3: Nabila Takiyah?
4: Ya, itu dah.
3: Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
4: Ya, salamnya semua fans GM. Selamat yang roh di Raya Kuningan. Mudah-mudahan semua sehat ya. Buat Kak Tiara, selamat siang, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Ji Tole. Di Tabanan sana, terima kasih sudah bergabung. Lagunya Nabila Takiyah langsung meluncur, terpatah, terluka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lanjut fansnya Gema Merdeka. Tapi kali ini ada informasi penting dulu dari dua takum yang kini semakin dekat. Bagi fans dia ya, yang mungkin lokasinya jauh dari Tuku Dewa Takom, atau buat kalian yang males keluar rumah karena panas, karena macet, tenang aja. Karena sekarang produk yang dijual di Dewa Takom itu bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fanstia seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Fanstia cukup ketik Dewa Takom, nanti akan muncul toko online-nya. Lalu tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewa Takom selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dengan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Selain itu, buat kalian yang lagi cari laptop, itu juga lengkap di Dewa Takom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan tenang aja, buat fans yang mungkin pengen kredit, kalian cukup bawa KTP-nya aja, karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi gak perlu tunggu lama-lama. Ya, jadi kalau pengen tanya-tanya, langsung WhatsApp aja 0812-3931-768. 86. Kali lagi 0812-3931-7686. Atau bisa follow Instagramnya Dewa Takom dan Facebooknya Dewa Takom. Dan jangan lupa untuk fans Gowa mereka yang mau belanja online, jangan lupa pakai kode Dewa GM26 supaya fansnya bisa dapat diskon tambahan pas belanja online. Oke, jangan lupa pakai kode Dewa GM26 ya. Kalau mau beli handphone atau mau beli laptop, cus ke Dewa Takom aja ya. Kalau ada yang dekat dan jika lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, lanjut fans Gowa Merdeka, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Salam kenal, Mbak Tiara.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Ada fan baru, Mbak Tiara, stok lama nih.
0: Aduh, siapakah itu?
1: Ada kan cerita di Kediri, Mbak Tiara.
0: Gimana nih cuaca di sana? Gimana kabarnya, Kang?
1: Aduh, kabarnya panas sekali. Ini habis baru sembuh juga ini. Aduh.
0: Aduh, sempat sakit juga.
1: Iya, baru 3 hari ini udah enakan ini, Mbak Tiara.
0: Oh, oke deh. Alhamdulillah sudah sehat berarti ya.
1: Ya, sudah bisa on air kembali ini.
0: Betul. Jadi mau request lagu apa nih hari ini?
1: Anggi Mari itu aja ya, Mbak Tiara ya.
0: Boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Roy Skane ya, yang lagi sibuk-sibuk nih. Selamat bersibuk aja dah.
0: Uh-huh.
1: Mbak Tiara ya, selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Kang Delta di Kediri sana. Terima kasih sudah bergabung. Katanya mau lagunya Anggi Marito. Boleh. Sekaligus Tiara juga pamit undur diri ya, fansnya Gowa mereka, karena memang sudah durasi juga. Jadi sekalian Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk fansnya yang udah gabungan edisi hari ini. Untuk fansnya yang mungkin gak masuk teleponnya hari ini, jangan bersedih hati. Besok kita telepon-teleponan lagi ya, karena Halo Game hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, jadi besok jangan lupa gabungan lagi. Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat sore Fansia Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia ya. Di ajangnya Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran Rabu 24 Juni 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, antara fans ya Gema Merdeka yang masih diajanya Formula Dangdut ya. Sore hari ini Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977 ya. Selamat sore dulu buat Mbak Derina dari seputaran Tohpati. Gimana kabarnya sore hari ini? Lagi pulang kampung kayaknya ya, ke Karangasem. Selamat sore Mbak Dek, semoga sehat selalu ya. Dan warung Rini-Raninya semakin laris manis mekebek pokoknya. Oke, lanjut lagi. Fans Gema Merdeka ada Made Gampil ya, Pak Prodin di kampung Karangasem ya. Gimana kabarnya? Ada Mokni Neki, selamat sore juga. Terima kasih udah bergabung sore hari ini. Ada juga Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan sana. Gimana kabarnya Mbok Rai? Ada juga Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik. Dari Pasar Batu Kandik sana ada Adek Kak juga ya. Selamat sore Mbok Rai, semoga sehat selalu. Ada juga Cece Meli dari Klungkung, selamat sore juga. Yang kemarin hari ulang tahunnya ya, selamat ulang tahun aja. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Ada juga Mbok Dek Ramawati dari seputaran Singapadu sana. Reiskani dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Ya dong peken, selamat sore. Ada Cok Gus Permana, selamat sore. Dan kali ini lihat putarkan Mimpi Manis dulu dari Dewi Persik.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Gemar, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran ketapang Gilimano dari Niken Ari Sandi fans ya Gema Merdeka ya. Waduh, lama tidak berkunjung ke ketapang Gilimano ya. Oke, yang suka naik kapal mana suaranya? Oke, fans Gema Merdeka selamat sore dulu deh buat yang sudah gabungan ya sore hari ini. Halo Ibu Jero Tunjung dari seputaran Umah Biansana. Apa kabar Ibu Jero Tunjung? Semoga sehat selalu ya. Lama enggak jumpa nih Ibu Jero Tunjung ya. Ada juga dari Wayan Fendi dari pengembangan baru Batu Bulan ya, terima kasih udah gabungan. Pak Cahya Pak Cahya Pak Cahya, terima kasih. Waduh, Mbok Tunya baru pulang nih. Kutan Jobar sore hari ini, terima kasih. Ada Sadra Panjul, terima kasih. Ada Panjul, terima kasih dari Nuspen ya, alias Nusa Penida. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Mbok Mini dari Luwus. Ada Madihendra Saputra dari Desa Tua di Marga Tabanan, selamat sore. Ada juga Mbok Sri dari Semita Batu Bulan, terima kasih ya. Ada juga Pak Tudila Atmaja, terima kasih dari Nusa Dua. Ada Kembar Aryani Nunas Tembang layang-layangnya nanti ya jam 5. Terima kasih Mbok Kaderan, halo selamat sore Mbok Kade. Ada Ngurah Indu dari Tulikup ya, terima kasih juga udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Ada juga dari Nusa Penida hadir Nyoman Sukarta, terima kasih lagunya Sonia, terima kasih. Ada Bu Jerosoka juga, Mbok Ilastri dari Belayu, terima kasih udah gabungan sore hari ini ya. Kali ini fansnya Yulia putarkan dari Iluk ya, ada Mundur Alon-Alon.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Masih rajanya formal dangdut sore hari ini ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu informasi ya, khususnya buat fans ya Gema Merdeka, nasabah Bank BPD Bali ya. Nah, fans ya Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Jadi harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk!
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang Transmansi Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu kebersamaan kita bareng Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini di lembaran Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yula tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang Tren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatan Om Swastiastu Fans Gema Merdeka Punapi Gatra Makin Negeri Ngahaino Budeng eh. Duang dasa papat Duang tali duang dasa nenam Sarang titi yang beligus terhadap bagus macedar Nyantas segala pitu petangnya mantan Datus ketunan semang tempat ide dana niker Yang via whatsapp nyana niker di 081558977 Utawi Facebook ini ke di Kemumperdekan Ngetren Lan streaming nyane dan semun di klik demun streaming nyane Sane wentan di Pulau Rio Kecamatan Kabupaten Badung Sane ten bagus frekuensi nyane nih ke Utawi wentan di Buleleng juga ten bagus frekuensi nyane nih ke Dadawas demurkan streaming nih ke nih Di radio.gemamedia.id/gema Angge sane sapu ketunas tempat-tempat ide dana ring via WhatsApp Malik Jebos yang bacakan tempat-tempat ide dana menit ke 30 Dengan teman-teman Pop Bali ring program Temu Sawitra Kesarangan Titi ya Peligus radiat abagus mencedar dar dar dar dar dar dar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gemo Merdeka Ngetren. Kini perpaduan suara dari Tika Pagrake makin iki sarang Mbok Lebri Pertami sedang menjudul Dewi Bali nih kini. Angge fase kompreka makin iki kerahina duang dasa papat bude nge duang tali duang dasa nasa duang tali da, duang tali duang dasa nenam Mbok pelih kenyap bino. Meh, ane sibuk makin iki fansnya kompreka, ane sibuk matanding ngai Banten, gih. Makin ben mani, ben puan ampun ke menyambut menyambut napi tiang dan menyambut hari raya Kuningan atau penambahan nih kong ye. Bo napi kan makin kegaya dumun nih ki masang penyor subot dan kentan ye. Nanti anak tiang orena kekan je carane biar Radit itu siaran bahasa Bali gitu nih bo orena menye bahasa Bali nyana jam itu ben bahasa Indonesia. Ayo sik semua banget iki fans kaum merdeka sana sampean pirangin kang yang numun nggih. Ampun nang de serius-serius aja nang serius-serius nang tak tekan nyan tensi menak nyanan. Kawang penyiar ge tensi ne menak nggih. Mbok gawe kanthi mare mulai make langsung siaran to. Pangedang ae rezeki tan ketan nggih. Sampun mandi pulang dari kerja niki. Kalau tiang sampun dalam hati to. Masih kanen mandi ya. Mandi nae dulu dengerin radio, dengerin Dabligus Radit, pang mi, pang sing masem bone niko. Sing dadi semprot-semprot atau minyak wangi jeneng makladoan mangke niko nggih. Seksama niki sana sampun pirangin niki wenten siapa ini ya? Swastiastu tiang Dewi saking Gulingan ana sembangne Rudiawan niki nggih. Seksama nggih seksama mawali. Seksama Bu Dewi niki sampun tiang lihat niki pakai DP to. Pak Yan Sena juga pakai DP niki baju barak niki to. Reng seputaran bedulu nyarengin inggih matur suksema amos yang masuk format sesuai kata-katanya sekebaca aja penyiar ya. Temu sawitre sore titiang hari dinamika saking topati nyarengin nas tembang ne Rudiawan suksema. Oh liu nak demon lagunya beli Rudiawan sebagus itu nih kan lagunya nih malah jebos diputarkan nih kan sabar demon nge. Wenten suka jiwa Bangli niki eh suksema nike sampai nyarengin niki malam sore niki nge lagi dua ya dibacain biar gak banyak-banyak baca ya. Wayan Lastri yang seputaran Tabanan niki lagi ngapain Mbak Wayan nyampat malu manting malu dan agak gen nyana sakit bangkangnya nyana nyemak gaya malu. Nenas tembang Neblian Peri, salam Astungkara Ingge, matur suksema lagi satu niki siapa yang beruntung niki? Wenten pare sira niki, adik konyang padu-padu hadina. Temu sawitre GM periring bujun desa Matre Bangli nyarengin majeng ring penyiar suksema. tulisannya gitu nah metro apa mitro niki bingung tiang maco di daerah Bangli niki nih sesuai dengan kabupaten kan orang nih ke deng orang bensin mesti desa nih kalau tawang penyiaran nak singidang keliling Bali niki sebutin Gianyar Karangasem Bangli gitu Batu Bulan deh desa dekat Banjar nih sebutin. Nenan pelit yang nyebutin binti yang opa nyenan nih amun misi desa kesengbacang jadi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngatrani an Ferry sane majurle ke salamastung karena nih kangge. Angge fans kamu merdeka makin kering program temu sawi tergem kesarannya titiam ligus radit bagus macidar nyata segala peto petang kemantan. Tiap punya satu informasi sane penting nih fans kamu merdeka nih kedatangnya dari Vitalik nge. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 kemanten, dengan sudah disupport nih kengih untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power nyanyi dengan harga Rp168.000 sampun mendapatkan 3 saset nih kengih. Jadi untuk Vitalik Niki cukup dikonsumsi 2 kali kemanten dalam waktu 1 minggu untuk mendapatkan nyanyi Niki sangatlah mudah nih kengih. Dados didapatkan Niki di apotek utawi toko-toko obat terdekat. Aingge karena sampun tiang bacakan informasi niki bak saatnya tiang bacakan tembang-tembang sane sampun kedunas ring pia WhatsApp.
1: Gema merdeka merdeka merdeka.
0: Suksema niki sane lagi metanding canang niki wenten sira Ibu Yuli. Meh Ibu Yuli sedang jegek bulan niki saking Denpasar Kesiman niki Ibu Yuli nggih. Istri tercinta dari Bapak Wayan Bapak Nyoman Suece niki matur suksema metanding napi niki bantan sodan utawi bantan canan utawi bantan nani lena niki sesema semangat niki buat Ibu Yuli nggih. Suksema niki, banyak sekali tiang tadi baca-baca, nah ada lagunya kengkene nah, adi bisa sengaja di playlist radio. Pun tapi niki pasti lagu-lagu niki kewah-kewah tagih-tagihan niki nge. Niki juru suka saking pedungan nyarangin beli radi, tunas tembangnya sing canda-canda, sing ada lagunya bagus wiratan itu. Wenten Gus Maco niki ring sama baung gianyar nyarangin beli Gus Radit suksema tuh kan enak sesuai dengan kabupaten nge. Ngurah endo niki ring seputaran Tulikup, oh ijennya Tulikup niki nge. Rudiawannya sampun di play niki nge, matur suksema. Amsa Asti Astur, Hajang Sare, Beligus Radit, Gek Raka, Saking nih lu baca lu nih Jero Taman Mangendra, nyarengin nge. Sesuai dengan kabupaten niki, adis yang tadi ori niki nge. Wenten Madir Dani ring seputaran Kesumber Nunas temangnya Bungan Hati Rudiawan sudah di play buat beli Radit suksema Inge suksema Mawali. Rajang sore beli Gus Radit bagus mencedar Dek Niti ring seputaran di Joniki no sing nyebutin adan nike di Tembawu Nunas tembangnya Adi Ngelahang Odi Mahendra sing ada lagunya sudah tiang cari. Rajang sore beli Gus Radit yang Nyoman Sukarta saking Nusa Penida Nunas tembangnya Rudiawan sampun. Lagi satu dah ya. Pak Putu Cahya yang seputaran tanggap Nunas tembangnya Putri Bulan dengan ngenah lagunya wentan malah jebos di play. Salamnya niki buat nak ada. Satu lagi kentunya bakat baca nah. Oh niki, wenten Indrawari niki ring seputaran Mancawarna beli Gus Radit Ajus mata suksema suksema nika mantan dulu dibaca ya kasih dulu penyiarnya istirahat karena ngopi malu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans akan berikat yang punya satu informasi seni penting nih kayaknya datangnya nih ke dari Bank BP di Bali. Enggih fans akan berdeka seni jegek lah seni bagus nih untuk mendapatkan informasi seni valid mengenai Bank BP di Bali nih. Pastikan Anda mendapatkannya dari akun resmi dari milik dari Bank BP di Bali. Enggih harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan seni makin mengatasnamakan Bank BP di Bali di media sosial. Bank BP di Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, softtaker, OTP, utawi data pribadi lainnya untuk mengatasnamakan ataupun dengan cara mengisi link ataupun saran lainnya Niki. Nih, save dan juga share Niki informasi sangat penting Niki dengan hashtag Bank BP di Bali, hashtag dengan waspada kejahatan di media sosial. Ini nih informasi sangat penting untuk mengenai dari Bank BP di Bali. Nih, tipenya satu informasi sangat menarik Niki datangnya dari Soklin EDP.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soklin Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soklin Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soklin Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soklin Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soklin Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soklin Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nih kayaknya tembang nembak Sri Diana seni judul Hidup Tenang Jazz. Ayo kita bacakan dulu niki informasi sana terakhir niki di sesi sana ke pertama. Fans Gema Merdeka kita Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power nyane dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik niki cukup dikonsumsi seminggu cukup 2 kali kemanten. Untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah niki ngih, dadas didapatkan niki di apotek utawi toko-toko obat terdekat. Das dumun di rumah harus ada Vitalik, ingat tang niki ngih.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Aing ge tema cakan numan teman-teman idenane sanda sapung ketuna sikareng via WhatsApp 081558977 suksuman iki wenten Pande Ebi. Dari seputaran Singapadu monitor nas tembangne kulis rebutan. Lagune pidana ado sebat yang cek niki dalu lagu Bali hadis sing ado lagune nggih. Kang yang dumun iki ndak ada niki lagunya ndak bisa di play nimun nggih. Kari menjejaitan niki tetap semangat nike. Wenten me Yuli niki ring seputaran tangkap niki nggih nunas tembangne Rai Penny apa aja boleh bebas. Yang nanti carikan ke judulnya nih ke takut jak bojog. Wentan Made Sira niki. Nah, ini saya masuk format nih sing kebacang nih. Ini saya masuk format sing bacang ajak beli Gus Radit. Sosiasu beli Gus Radit terhajang sore tiang Mesa ring seputarnya pejeng nunas tembang nih jegek ngendih. Dia nggak tahu siapa lagunya nih ke buka nae makin di nika di YouTube tawang badan penyanyi nih kau nama penyanyi nih ke Mbok Tipus Pau tiangin baru tahu nih ke terus niki wenten siaran niki rajang sore beli Gus Radit yang paling demen lain beli Radit siaran jak menghibur saja niki oh di itu menghibur ini penyiar konen ngajang konen manjus nasi kekeken yang paling suaranya tetap merdu nge tembangnya Ayu Saraswati sarang Eka Jaya ada lagunya niki bentar lagi diputerin ya sama beli Gus Radit ya puterin nge beli Radit nah sabar dumun nu di lampu merah niki sabar. Salam buat beli Gus, semoga kena selalu sukses sukses semua beli Gus, geng sukses semua mawali. Niki matakan, numun katanya asli mana nike tiang asli nike orang tua di napi orang tua tiang nike aslinya nike di Australia, ibu tiang nike aslinya nike Jakarta toh perpaduan bule tiang nike yo dua kan pasti pengen tahu wajahnya tiang ya. Makanya nike orang tua tiangnya nike perpaduan luar negeri sama Indonesia nike. Sampai hijau tuh yang bakat baca bakat pecandu no. Oh Niki

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans yang memperdayaki, sampun jam 6 niki. Sampun mandi, sampun mesiram niki. Mesiram dumont. Makan datang dari kerja nika, mesiram, mandi air hangat. Tapi ngajeng lalapan dados, ngajeng masakan dari sang istri tercinta dados. Ane sibuk masak, ane sibuk manting, mejejahitan pun api aja becek nika. Da jamone pesu opa nyenan asan dikalo sing dadi. Yen pesu dadi di atas jam 7 nge. Orenen nyenanan ada nak kecok-kecok nyenan di jumah. Ngomongnya tiang sendiri lagi di studio ngomongannya aneh. sengengken yang nak pengaturan rarapan di studio. Gide nunas ice aturan rarapan. Pasang ada nak mekebar-mekebar. Apalagi ada bojok medasi nih judul lagunya kan. Yang tadi aja ngorto bojok yang kecak-kecok langsung ya. Apalagi sih meteriak nih kemakaikan api ada nih. Ini jiping ratu betara yang udah lagi umur panjang suk semua. Ayo suk semua Niki sana sampun streaming Niki. Ini sampun masuk di WA suk semua. Bacanya 7-7 aja ya Yan, banyak-banyak ya. Niki Wenton siapa ini Nyoman Krucut Niki ring seputaran Sukawati nyarengen inggih matur suksema. Wenton Bapak Made Henta Niki ring seputaran Tabanan Niki tembangne De Arye dalang pengaduk. Sing ada lagune sampun diang cari ten Wenton lagune ampure. Tiang nak sudah cari foldernya lagu Bali. Sesuai dengan permintaan folder tak cari lagunya di sana. Yang sing ngaduk hijau gabak tiang. Masa di HP tiang puter kena mungkin. Karena kenapa di HP tiang nike sama kayak HP-nya, laptopnya, radio kentan. Jadinya memang kita tuh saling mendukung gitu loh ya kan. Yang jelas si foldernya radio tanwetan ampurengi. Om Sasiastu Wayan Sugite tembang Kani Aji Gane Rahajeng Galungan Lan Kuningan Antuk Gus Radio Suk Semua. Ini lagunya juga nada. Rasa yang beli ngansang ngedena. Nyoman Martini ring seputaran Selat Duda Suk Semua nyarengin Royes Kane Matur Suk Semua ring seputaran Sekawati. Ini lagi makan sore, siang menjelang sore, cuman dia bilangnya siang ini kan masa aja Niki Gumine. Makanya Niki makan lalapan suk semua Niki Rais Kone sana saya penyarengin. Wantan Leswarti ini seputaran perempatan renang suk semua beli gas radit inggih mewali. Satu lagi

Bu Jero Martasari sabar dumun. Nanan mah calling dumun iki. Karena ini request ke 70 orang, bukan 10 orang. Ibu Jero jegek bulan reng Martasari. Anggi nika mantan fase komperket yang putarkan nomen tembang Tripuspa sanema judul jekek ngendih nih kengge. Setelah nika tembang sana kedua Budi Arse sanema judul Beli Adil Lan Cinta, Ayu Sarasati sarang Eka Jaya Jaga Hati, Gung Mas Pemayon Pamit Megedi, nika mantan nomen nge. Malih jepos yang setting malih nih kengge. Tembang-tembang sana sapo keternas sering via WhatsApp utawi Facebook. Cuk cemen.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 CFM Gema Merdeka Ngatren. Fans Gema Merdeka, Sematan Wajah Motor, Promo Galungan dan Kuningan, tadi kembali hadir bersama Wajah Motor. Saatnya makin merayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru makin gingih. Dados Dumun segera miliki Niki Wenten Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Wenten Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim di piringan. Wenten Yamaha Vazio angsuran hanya Rp800.000 kemanten. Dados menggunakan KTP luar Bali, pendatang utawa rantauan, tukang tambah semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor, booking servis gingih. Emergency tinggal telepon mantan. Spare part lengkap asli Yamaha Niki, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya Wenten member Niki nggih. Wajah Motor ne marejan. Wajah Motor hashtag ne marejan, hashtag Yamaha Bali.
1: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan. Nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetrenik. Yang bacakan teman-teman Ida dan Nesana sampai ke tenas dikering via WhatsApp atau Facebook ini Gema Merdeka Ngetren. Ini matur suksu semua pembangkat ini sana sampai nyarangnya niki tembang dari Mang Nanik niki spesial saya hadirkan niki buat Gus Bawo. Setelah sekian banyak ya permintaan lagu dari Beli Gus Bawo, akhirnya terpilih lagunya Mang Nanik sana berjudul Jurus Andalan. Megatres sarang sira niki sarang oh enggak ada niki nggih Gus nggih. Seksema tembang mengudara salam sejahtera. Oh inggih seksema. Adi sarana kantor ginten ucapan salamnya Gus. Ainge seksema niki tiang bacakan teman-teman ide dana niki Rahajang Sari Beli Gus Radit niki wentan aji berhasila ring seputaran payangan jagung bakar. Jagung bakar subodo. Oh sudah disiapkan sabar nggih. Wentan wayan suade ring seputaran gianyar ikatan gabung Beli Radit tembang Gunawan api judulnya. Jogus Permana seksema niki sana sampai nyaringi ring seputaran Sukawati matur seksema niki wenten. Ketut gen ring seputaran gianyar nggih tembang ni silap-silap vokal Tripuspa. Tripuspa tadi sudah di play nggih. Wenten Sri Mudiasih ring seputaran Karangasem tembangne Putri Bali saking semaya koplo male jebos atau sudah ke play niki. Iki lagu nih subuh kan mau play niki nggih. Oh, ada lagunya sudah di setting sabar nggih. Niki suksema Ken Bin niki ya Delio saja nih. Kok Pak, kok rame sekali yang nunas tembang ini ya? Sampai penyiarnya paling nek ken membaca, ken konen membaca. Tuh sayang widi wase. Menten Mbok Mini ring seputaran luas niki tabanan. Nunas tembangnya Arumi nyakan krikil. Tembangnya wenten niki nge, sabar. Iya, di liu saja nih nge-request. Waktu ben niki 40 menit niki nak cukup.

Wenten ini Gusta Niki ring seputaran pemedilan. Salam untuk fans Tiago Memerdeka Mantan, untuk Gus Radit Majeng ring selamat bertugas. Segitu aja dulu ya. Ini kasihan lagunya enggak diputar-putar nanti. Nanti ngambul, nanti masa beli Radit yang diambulin ke. Setelah niki tembang negong Mas Pemayun yang Sri Kandi nyakan kerikir mare. Marep semaya koplo Putri Bali. Tu mulih.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngeteran Engge fans yang mereka sedorong tidak mempamit yang punya satu informasi sana terakhir Ki. Informasi ini datangnya nih ke dari minyak gosok cap tunggal Engge. Engge fans yang merdeka sana bingung Niki untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal melalui jebos yang kasih informasi Niki. Minyak gosok cap tunggal Niki dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah Niki. Minyak gosok cap tunggal Niki sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun ngerasa gelisah atau uring-uringan Niki. Minyak gosok cap tunggal Niki sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri utawi untuk keluarga Niki nggih. Fans yang memperdeka Niki dapat ditumbas Niki di seluruh cabang apoteku utawi untuk toko obat terdekat. Sanika pertama Niki Wentan di apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Wentan apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Apoteku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46. Apoteku Sembilan Renon di Jalan Tuket Balia nomor 50. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Kawi nomor 74 utawi Apoteku Amadiani di Jalan Amadiani Utara nomor 428 Denpasar. Apoteku Batubulan Nika di Jalan Raya Batubulan nomor 11 Kianyar Nika nge. Tembang-tembang Bali sapun tiang putarkan Niki kesarangan Beligus Radit Bagus Mecedar. Tapi sedurung Nika titik yang bacakan umum tembang-tembang sana sapa ketunas ring media sosial.
0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Niki yang bacakan mantan Niki nama-namanya Niki nggih pedalam Niki sampun Wentan nunas tembang ndak dibaca kasihan Niki nggih. Wentan Komang ring seputaran Karangasem matur suksema sane sampun nyarengin Wentan juga Niki sire. Ketut Bagiase ring seputaran Noja Kesiman matur suksema sane sampun nyarengin. Tut Nari Niki ring seputaran Kesiman juga Niki matur suksema Wentan Mang Ming. Mang Ming Wengten ring seputaran Tulikup matur suksema Yen Bor Arini matur suksema sana sampun nyarengin Mesya sampun tembang nyane Niki nggih matur suksema malih kalih Niki. Wengten Beli Kartika Adnyane ring seputaran Pejeng sana sampun monitor matur suksema. Om Swastiastu saking Widengan Sanur Pak Daniel sana sampun nyarengin matur suksema. Sana terakhir Niki Wenten Butut Nari ireng seputaran Noja Nika Dek Uli Nika nge ampure tembang terakhir terputarkan semaya koplo sana menjudul Putri Bali Nika nge. Nona sana pura pembangat Wenten teman-teman ide dani sana durung keputar karena keterbatasan waktu mantan Niki 2 jam ke mantan dan program temu soli tergr hadir setiap hari nge. Dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam bersama penyiar idola fans Tia Niki nge. Titi yang Beligus Radit Bagus Mecedar mempamit dumun Nona Sinampura Wenten Candaan Wenten Rawasan Titi yang Senetan Becik Nona Sinampura Titi yang lu semua pamit. Om Santi Santi Santi Om Suksemang.

97.7 FM Kemerdeka Ngatren masih dalam kedua kawasan WR Supraman 284 Denpasar Bali. Untuk edisi kali ini edisi Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Senang sekali ada saya Teuku Radit Adiasa menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Kemerdeka. Sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Pai featuring Fanya dan juga Irang, spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Kemerdeka Ngatren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu bagus datangnya dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 13 menit lepas dari pukul 9 malam ya. Lepas dari pukul 7 malam untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026 ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Tadi masih ada saya Teku Radita Desa menyempatnya kembali sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk lagu berikutnya saya putarkan dulu satu lagu milik dari Gary Gani dengan singlenya berjudul yaitu adalah Sesaat Kau Hadir. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu terbaru milik dari Remle Odi dengan single berjudul Ikro. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru menyapa saya di 97,7 FM. Halo, apa kabar Anda untuk hari ini? Yang masih di kantor ataupun yang sudah pulang kantor, tetap semangat juga dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dan lagu-lagu pilihan Anda pun akan tetap diplay sama Kak Radit. Seperti biasa, di setiap sesinya akan dibacakan sama Kak Radit 5 orang begitu ya. Selamat malam dulu buat Puspita yang ada di seputaran Tembau. Tembau itu di mana sih? Lagunya Discoria sama Eva Celia yang judulnya apa ini?

Sudah diputarin sama Kak Radit, mudah-mudahan sudah puas ya. Terus next ada juga siapa ini, Anggara. Halo, apa kabarnya Anggara yang ada di seputaran Gianyar? Pengen diputarin lagu terbaru milik diri Rhyme Olo Ode, dan diputarin single berjudul Ikro, mudah-mudahan sudah puas. Salamnya buat diri sendiri aja, buat kakak atas, salam kenal, terima kasih. Apa kabar juga buat Dewi yang ada di seputaran Denpasar? Lagunya Gergani boleh gak kak? Lagunya gak lama-lama juga? Enggak boleh kok ya, pasti diputarin ya. Salamnya buat kakak aja, terima kasih kak ya. Terima kasih kembali. Yang lagi kerja untuk hari ini, selamat. Malam juga buat Yuliana yang ada di seputaran Padang Sambayan. Tetap semangat ya Yuliana ya. Lagu milik dari siapa ini diminta? Salma dong kak, lagunya yang mana aja boleh. Buat kakak katanya terima kasih. Siarannya dari jam berapa kak? Wah, saya dari jam 5 tadi udah siaran. Cuman kalau startnya dari jam 7 sampai jam 10 hari ini ya. Terus terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp ya, di 081-558-9977. Ada Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tangep ya, pada malam hari ini katanya mau minta lagu milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 kali. Salamnya spesialnya ada dong orang-orang tersayangnya siapa ini. Salam tersayangnya buat istri tercinta yang lagi sibuk, Nanding Canang, untuk Kerai Kuningan. Oke siap, sesibuk apa? Mungkin boleh di-spill? Bercanda. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Eko Merdeka. Lagu milik dari Adrian Calf dengan single berjudul 2001 kali, spesial untuk anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah fans Kamu Merdeka, tadi satu balik dari Just Adrian dengan Hilang ya. Fans Kamu Merdeka, sampai saat informasi menarik kota kedai datangnya dari Vitalik. Vitalik hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disempat menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu milik dari Bunga Citra Lestari dengan single berjudul Pramuda, diambil dari mini album Live at a BCL Attic ya. Fans Gema Merdeka, untuk Anda masyarakat yang ada Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradata, Padang Sambian dan sekitarnya, lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361-907-5270 atau bisa di WhatsAppnya di 0888-3631-888. Tentunya Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ketang Metipal Ares, Anda datang di Jamin Beres. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Masih bersama saya Teko Radit Adiasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Lewat WhatsApp bisa di 0815589977.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia satu lagu milik dari Nano dengan Separuh Aku ya. Lagu ini memang bagus banget, fans Gema Merdeka mengisahkan sebuah kisah yang tidak bisa terlupakan. Apakah ada dari Anda mungkin ya mengisahkan sebuah lagu yang dinyanyikan langsung sama sama penyanyi satu ini, yaitu adalah si tampan dari grup band Nano ya. Oke, baik, kita tinggalkan Nano, saatnya kita break to request.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.
0: And then fans Gema Merdeka, karena sudah jam 8 malam, sebelum itu kita bacakan informasi dulu ya. Fans Gema Merdeka, Kenny Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangatlah mudah untuk Anda konsumsi ya. Cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Ya sudah, karena sudah jam 8, saatnya kita membacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Setelah saya monitor begitu ya, fans Gema Merdeka, ternyata suara-suara kita kalau kita dengar di headset atau di headphones ya, itu tergantung begitu ya. Senyumnya penyiar itu akan terasa juga di telinga Anda. Atau mungkin saat penyiar tertawa pun juga akan terasa di telinga Anda begitu ya. Mudah-mudahan tertawa saya ini tidak mengganggu ya pada telinga Anda. Oke, baiklah, terima kasih dulu buat siapa ini. Ada Intan Purnama, halo, selamat malam Intan Purnama yang ada di seputaran Kuta. Kali ini pengen diputarkan lagu beli dari Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Tapi kali ini aku gak sedih kok, Kak Radit, salam kenal ya. Terima kasih. Apa kabar juga buat Dewa Angga yang ada di seputaran, di mana ini, Karangasem, jauh banget ya. Pengen diputarkan lagu milik dari Salma Salsabila. Buat kakak, terima kasih. Ah, dua orang ternyata minta lagunya Salma Salsabila ya. Apa kabar juga buat Mau Uyan Lastri dari seputaran Tabanan. Justy Adrinnya sudah diputarkan yang single berjudul Hilang. Disusul sama Yan Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman yang sudah monitor pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam kakak. Ada Dek Niti dari seputaran Terengguli. Mau request lagunya Asbak Band dengan Salah Mengenalmu juga sudah diputarkan sama saya. Cok Gus Permana, apa kabarnya dari seputaran Sukawati yang sudah hadir juga. Satu lagi deh, ada Kartika Adnyana dari seputaran Pejeng ya. Mau minta lagu milik dari Mahen ya. Kirim salamnya buat Blimang Iman, ada Rangga Pastawa, Gus Bawa, Mbok Ngah Soma, Mbok Yan Kantun, Mbok Ani Jarolingga, Sang Tu Eka, Mang Adi, banyak ya. Ada juga Carlos, ada Moni Pratiwi. Ini atau penyiar dikerjain ya. Selain ada Moni Pratiwi, ada Sri Aningsih, ada Yantriani Latri, maaf, ada Niloh M. Ernayanti, Mang Ayu Trimayani, Dek Yugen, kompak selalu buat kakak, terima kasih. Ya, penyiarnya kebagian.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu manis datangnya dari Mahen dengan Luka Yang Korindo. Lagunya bagus ya. Ini lagunya memang benar-benar sedih sekali, menyayat begitu ya. Lagu Luka Yang Korindo dari Mahen menceritakan tentang dilema seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun atau toxic relationship ya. Hubungan ini pun penuh dengan kebohongan, namun ia sangat kesulitan untuk melepaskan diri karena masih menyimpan rasa cinta yang mendalam terhadap pasangannya dan tidak mau lepas dengan pasangannya begitu saja walaupun sering ia dibohongi.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari Gigi dengan Membaca Pikiranmu. Lagi ini spesial saya hadirkan buat siapa yang sudah bergabung. Tunggu sebentar, dibuka dulu contekannya. Ada Petuwira, terima kasih Petuwira yang ada di seputaran Bukit Jimbaran yang sudah request, lagunya sudah puterin. Mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. By the way, emang hari ini ada yang request ya? Banyak, hari ini banyak yang request ya. Kira-kira yang request hari ini siapa aja sih?
1: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baiklah, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Dicek-cek dulu sama siapa? Sama aku. Aku. Orang pacaran baru bilang aku kamu, tapi kalau sama pasangan yang benar-benar real bilangnya sayang begitu ya. Ih, romantis banget. Selamat malam dulu yang sudah bergabung, ada Mas Yudi ya. Wah, kalau saya sudah nyebutin nama Mas Yudi, apa kabarnya Mbak Habibah ya? Yang ada di seputaran Ayani ya, mau minta lagu milik dari Salam Rindu dari Tip X sudah disiapin buat saya ya, untuk Anda. Salamnya buat Rosi, ada buat Rosi, ada Nana, sama buat Atar. Dan jangan lupa salam buat ketua capek, cepat balik ketuanya. Sudah ya, itu saja. Tidak ada yang spesial di hati mungkin. Saya membacakan sesuai dengan apa yang tertulis, tidak melebihkan, tidak mengurangi, karena itu adalah kebutuhan seorang penyiar, membacakan sesuai apa yang tertulis, tertuang, tercatat, terbaca, begitu ya. Selain ada Mas Yudi, ada juga Mbak Habibah. Halo, selamat malam untuk Anda yang ada di seputaran Tabanan. Hanya untuk menyapa, tetapi tidak request ya. So, oke, baiklah. Ditunggu lagu pilihannya jika Anda suka dengan lagu-lagu Indonesia begitu ya. Maaf Mas Yudi, saya tidak bisa kan membacakan ini. Yang Anda chat baru saja saya tidak bisa membacakan. Nanti tersakiti loh. Selamat malam juga yang sudah bergabung. Terima kasih dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Ada siapa ini? Ada Ayusona dari seputaran Ubud ya. Mau minta lagunya Nano. Nih, lagunya mau naik, sabar. Ini saya mau bacakan lagi dua dulu, sabar. Ada Ari Dinamika yang ada di seputaran Klungkung yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Wayanaya, terima kasih gabungannya. Lagu milik dari Melukis Senja dari Budi Doremi. Sebentar lagi saya hadirkan untuk Anda. Dan juga Tetari yang ada di seputaran Kesiman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini spesial untuk Anda yang sudah request. Mungkin dari musiknya sudah ada bisa tebak. Ya, betul sekali. Yang benar langsung dapat yang namanya piring cantik dari saya. Judulnya tahu? Ya, tambah betul lagi. Dari Tip X, salam rindu untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Bersama saya, Teguh Radit Adriansyah. So, don't go anywhere.

0: 97.7 FM ke Memerdeka Ngetren Budi Doremi dengan Melukis Senja. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 32 menit lepas dari pukul 8 malam. Halo, selamat malam untuk Anda yang baru setia di 97.7 FM, yang baru dengerin radio, terima kasih. Yang hari ini lagi lembur kerja, karena 3 hari ini harus libur karena akan menyambut Hari Raya Kuningan, begitu ya. Tapi apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, Fansnya Komperdeka tetap semangat juga untuk menjalankannya. Dan apapun kegiatan-kegiatan Anda yang Anda lakukan untuk hari ini, jangan pernah sedih ya, karena saat ini memang lagi sulit-sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, kita sebagai manusia pun harus patut bersyukur apapun pekerjaan yang telah diberikan, dan tentunya apa pekerjaan yang telah ditanamkan untuk kita sendiri, harus selalu bersyukur dan bersyukur. Baiklah, Fans Kaum Merdeka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Kampus Elizabeth International.
1: Kuba Merdeka.
0: Nah, untuk Anda yang lagi bingung untuk mencari pekerjaan, untuk yang bingung untuk mencari bangku kuliah, begitu ya. Untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau Anda juga ingin mendapatkan kuliah dengan program magang yang ada di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International yang kampusnya itu loh ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya pun adalah seorang profesional hoteler tersertifikasi internasional, dan juga kurikulum berbasis ahli USA, berasa seperti kuliah yang ada di luar negeri. Wah, mau banget ya, tentunya saya juga pengen kuliah lagi. Juni tiba, saatnya jadi jagoan, panggil semua teman untuk serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat, langsung siap kerja. Anda bisa mengambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya pun bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftar lebih cepat. Makin tunda daftar, potongan makin berkurang lah. Atau mengambil program 2 tahun, bisa. Atau dapat cashback Rp8.000.000. Spesial lagi nih untuk Anda, ambil jurusan hotel digital marketing easy, dapatkan kesempatan cashback sampai dengan Rp1.5 juta plus fotografi, Gerstar live streaming, equipment yang super kece. Khusus promo ini, kuotanya pun terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang ingin daftar. Wah, banyak hadiah ternyata ya di Kampus Elizabeth International. Buruan daftarkan diri Anda ke Kampus Elizabeth International. Promo ini pun berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan juga ketentuan berlaku. Jangan lupa kuliah langsung di Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 JFM Gema Merdeka ngetret Tasya, Tasya Kamila dengan Seino. Sekarang udah besar loh dia, sudah menjadi seorang ibu. Yang saya tahu ya informasinya baru punya buah hati, apakah ada tambahan begitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi kabar baik ya buat Tasya Kamila berserta sang suami tercinta. Tidak terasa fans mereka waktu sedang menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya saya Tekur Radit Rasyah harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Undur diri dulu Kak Radit ya. Kita ketemu lagi di programnya Himun Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam nanti. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. So don't go anywhere.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini di program Himbauan Malam. Satu lagu milik dari Melly Goeslaw dengan single berjudul Gantung ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari, betul sekali, Pilot dengan Sepanjang Hidupku. Masih bersama saya Teku Raditya Desa di programnya Himbauan Malam sesi pertama.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung, begitu di WhatsApp di 081558977. Terima kasih dulu untuk siapa ini. Ada Mama Dica meminta lagu milik dari Drive dengan Melepasmu, sebentar lagi saya hadirkan. Dan selamat malam juga buat Dewi Ari yang ada di seputaran Kelungkung. Lagu milik dari Sepanjang Hidupku by Pilot sudah diputarin sama Kak Radit. Untuk lagunya Drive sebentar lagi saya hadirkan ya. Setelah lagu milik dari Cinta Laura dengan single berjudul You Say Aku. Tetap setia di 107.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Drive dengan Melepasmu. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Mama Dica. Lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah pas pada malam hari ini. Fans Gema Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan lagu-lagu tahun 2000-an, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Tapi sebelum itu, kita punya satu informasi datangnya dari Aku Viva.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

kau dan aku. 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren melangkah 35 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Masih bersama saya Tekur Radit dari SES Fans Gemah Merdeka. Hari ini cuacanya bagus banget ya. Tidak hujan, tidak mendung. Walaupun tadi siang sempat juga panas banget Fans Gemah Merdeka, tapi enggak apa-apa. Ketimbang hujan kita enggak bisa beraktivitas. Kalau panas pun tentunya beberapa pakaian kita yang kemarin sempat kita cuci tentunya bisa kering gitu kan, bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Oke, itu dia satu lagu milik dari Marshall. Nah, itu suara dari Marshall dengan single berjudul Mau Dibawa Kemana. Kita tinggalkan Marcel, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu tahun 2007 dari Gita Gutawa dengan single berjudul Bukan Permainan.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra, itu dia satu lagu milik dari Gema dengan Jomblo Happy. Yang hari jomblo tetap semangat juga, jangan pernah sedih, harus bahagia ya. Walaupun temannya sudah punya pasangan, kita cari lagi untuk pengganti yang baik untuk masa depan Anda bersama pasangan nanti begitu ya. Kita tinggalkan Gema dengan Jomblo Happy, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Pinkan Mambo dengan Dirimu Dirinya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngata. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radit Terasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk hari ini. Dan juga mohon malam, hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Mark Natama adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat serta kemampuan membawakan lagu-lagu pop dan balada dengan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi salah satu finalis terbaik dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang membuka jalannya untuk berkarir di industri musik tanah air. Popularitas Mark Natama semakin meningkat melalui berbagai penampilan dan karya musiknya, termasuk lagu-lagu seperti Berlabuh, Tak Mampu Lupa, dan Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang mendapat sambutan positif dari para pendengar musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop, balade, dan sentuhan emosional yang khas, Mark Natama berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang terus berkembang dan menunjukkan potensinya di industri musik tanah air.

tidak pernah berpikir bahwa

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pastinya pagi hari ini kita ketemu di sini untuk jobar lagi ya. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Irma Dharma Wangsa numpang nyanyi. Boleh-boleh yang mau ikutan numpang nyanyi sekaligus sambil jobar juga boleh ya. Mau nyanyi pakai lagu dangdut apa atau mau jobar pakai lagu dangdut apa? Silakan fans setia mereka bisa langsung bergabung ya. Mau dangdut koplo atau dangdut remix bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08 1558977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, dua kursi dari Rita Sugiarto. Lagunya sudah di request oleh Bang Ino, Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya. Terima kasih Bang Ino sudah bergabung ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Silvi yang ada di Pengotan Bangli, mau request lagunya Lina Goboy, Jarang Pulang. Ini lagi sibuk mungkin ini ya, jadinya jarang di rumah ya. Oke, terima kasih buat Silvi ya yang sudah bergabung. Apapun kesibukannya, dijalani dengan tetap semangat aja ya. Yang penting istirahat yang cukup juga, Nufan Setia Godeka. Terima kasih buat Silvi. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung buat Nini Gusta ya. Salamnya untuk anak dan cucu Nini semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Buat Gus Aldi juga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Nini Gusta ya. Tetap semangat dan sehat selalu juga buat Nini Gusta dan keluarga semuanya di sana ya. Ada juga yang sudah bergabung selain Nini Gusta, ada Pak Mangku, Pak Mangku tukang cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Mangku, sambil bergoyang, sambil olahraga juga ya. Jalan-jalan bareng grup jalan-jalan Banjar Kuningan Kesiman, yaitu Pak Nyoman Tahun, Pak Nyoman Tahun ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini tahun berapa ini ceritanya? Oh, cuma namanya aja ini ya, Pak Nyoman Tahun gitu ya. Kalau Pak Nyoman bulan, hari atau minggu ada enggak ya? Ini Gus Aldi nambah-nambahin ini ya. Terima kasih buat Pak Mangku tukang cukur ya, sama Pak Nyoman Tahun juga yang ada di Banjar Abian Nangke dan Banjar Kuningan Kesiman ya. Oke, selain Pak Mangku ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Uwi yang ada di seputaran Tabanan, mau request lagunya Soimah, Woyo Woyo. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Pak Cahya, Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tanggap Mengui, mau request lagunya Imei Mei. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu dari Guyon Waton, Perlahan. Perlahan tapi pasti ya, fans Tia Godeka yang belum follow akun Instagram dan juga yang belum subscribe YouTube Gema Merdeka, pasti bakalan subscribe kan ya. Pasti dong, sudah semakin banyak yang follow akun Instagram dan subscribe YouTube-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih yang sudah follow ya ataupun subscribe. Terima kasih banyak ya semuanya. Buat fans Tiago Deka, fans Tiago Deka yang belum yang belum follow ya akun Instagram kita, silakan bisa dicek dan follow dong ya di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Banyak event-event seru ya, kemudian info-info update dan keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka bakal selalu kita update juga di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Kemudian jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot
5: 97,7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Saiful Jamil, Jangan Bilang-Bilang. Tapi kalau yang ini Gus Aldi harus bilang ya, karena sekarang ini banyak sekali ya kasus kejahatan, baik itu pencurian, perampokan, begal, dan penipuan juga nih fans Tiago Deka. Nah, kali ini terjadi penipuan dengan cara yang baru lagi nih ya. Aksi penipuan dan diduga juga aksi hipnotis ini terjadi di sebuah toko di wilayah Kedewatan Ubud pada hari Rabu 24 Juni. Nah, seorang perempuan datang di saat toko baru dibuka. Setelah pintu dibuka, ia meminta uang Rp50.000 dengan alasan untuk membayar iuran sampah. Padahal di wilayah tersebut tidak ada pungutan resmi. Pelaku kemudian basa-basi menanyakan asal korban, dan setelah uang Rp50.000 diberikan, ia kembali meminta uang Rp200.000 untuk pembayaran air pam. Di saat korban mencoba memfoto, pelaku langsung bergegas keluar sambil mengatakan sudah dihubungi bosnya. Ciri-ciri pelaku pun terekam kamera CCTV. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lanjut lagi kita akan menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Yang tadi belum sempat Gus Alti sapa, sekarang deh waktunya kita sapa kembali. Yang sudah bergabung ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada siapakah yang sudah bergabung? Ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Negari Singapadu. Selamat pagi juga buat Nini Pandey yang ada di Tohpati, Kesiman Kartalangu. Ada juga Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Selamat pagi juga buat Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batu, Gianyar. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung ada Mbok Nik Neki. Mbok Nik Neki yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman Kartalangu. Terima kasih Mbok Nik Neki ya sudah bergabung. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung, sebentar, kita sekarang pindah ke Facebook dulu ya. Di Facebook juga sudah banyak yang bergabung. Ada Bu Wayan Burarini yang ada di seputaran mana ini? Di seputaran bypass Ida Bagus Mantra Kesiman ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Ayu Ting Ting sudah mengudara tadi ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, masih dari Facebook ya. Ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Egar yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Request lagu Pak Guru dari Roma Irama. Apakah ini judul lagunya? Nggak salah ini ya. Kayaknya nggak ada ya lagunya Roma Irama judulnya Pak Guru ya. Oke, nanti coba Gus Aldi cek ulang lagi ya. Terima kasih buat Pak Egar. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Murka. Pak Murka yang ada di seputaran Pasar Ketapian ya. Pasar Ketapian, dagang makanan ayam ini ya. Selamat pagi Pak Murka. Semoga semakin lancar ya jualannya, tetap semangat dan sehat selalu pastinya ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung, luar biasa semakin banyak yang bergabung pagi hari ini ya. Yang sudah bergabung selanjutnya ada Bapak Dewa Suwadnya yang ada di Bangli. Mau request lagunya Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Oke, kalau gitu langsung saja ya buat Pak Dewa Suwadnya.

hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Alusti, lelah berjuang. Kalau misalnya kita sudah disia-siakan gitu ya, walaupun kita sudah lelah berjuang mempertahankan, ini pastinya jadi percuma juga nih ya fans Tiago Merdeka. Kalau sudah seperti ini, mungkin sebaiknya dilepaskan aja deh ya, ditinggalkan aja, terus cari lagi penggantinya, cari lagi yang baru, yang lebih cocok lagi ya. Kalau yang pertama sudah nggak ada kecocokan lagi, memang sebaiknya kita berhenti untuk berjuang gitu ya, dan cari lagi yang baru. Tapi kalau misalnya cita-cita belum tercapai ya, atau fans Tiago Merdeka yang lagi harus kerja keras, jangan sampai lelah berjuang ya, jangan sampai menyerah, karena sekarang sudah ada Vitalik ya yang menjadi penyemangat Anda. Nah, terutama buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena sekarang sudah ada Vitalik. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan di apotek dan toko-toko obat, pasti ada Vitalik. Vitalik juga hadir dengan semangat dan rasa baru nih fans Tia, dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Selain kemasan Rp56.000 ya, atau kemasan satu saset, juga tersedia kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi, dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

dan satu lagu dari Wulan Sutena, Susah Abang. Tapi kalau menjaga lingkungan kita tetap bersih dan tetap hijau, terbebas dari sampah, terutama sampah-sampah plastik nih Van Setiagodeka ya, sebenarnya gak susah sih ya. Yang penting kita rubah kebiasaan kita ya, yang selama ini suka membuang sampah sembarangan. Sekarang waktunya kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Kita biasakan membuang sampah pada tempatnya nih Van Setiagodeka. Kita jaga lingkungan kita tetap bersih dan tetap hijau juga nih Van Setia ya. Nah sekarang ini masalah sampah memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Jenny Fang. Sekedar bertanya. Selain bertanya, pastinya harus dijalani juga dong ya, supaya masa depan kita jadi lebih cerah juga nih fans setia Gema Merdeka. Jangan sia-siakan masa muda kita ya. Jangan disia-siakan dengan minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba. Waduh, kalau sudah benda-benda saram seperti ini, sebaiknya dijauhi nih fans setia Gema Merdeka ya. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal positif, terus diisi juga dengan prestasi nih fans setia Gema Merdeka. Selain itu juga jangan sampai lupa ya, informasi yang satu ini tidak kalah pentingnya juga, terutama buat generasi berencana nih fans setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari duo TikTok Jangan Lupa Bahagia. Ini lagunya bikin kita bergoyang-goyang tapi goyang santai ya. Asik juga lagunya nih ya, bikin bahagia juga pastinya di pagi hari ini. Ada fans Tiago Reka yang mungkin merasa kurang bahagia. Ini kurang bahagianya karena apa ini? Karena sering merasa mudah lelah. Ada juga sih ya yang kurang bahagia karena sering merasa mudah lelah. Aktivitas pun juga menjadi terganggu ya. Tapi sekarang gak perlu khawatir lagi ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans Tiago Reka. Nah Vitalik ini sudah hadir kembali ya. Dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset. Dengan harga Rp56.000 aja. Yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya sudah bergabung ya, dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu, yang sudah ikutan jobar, yang sudah ikut senggol-senggolan juga, baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya ya. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya. Ada beberapa juga yang belum sempat Gus Aldi sapa. Mohon maaf banget ya. Nanti sore fans Tiago Reka bisa jobar lagi kok ya. Bisa senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, fans Tiago Reka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini ya, fans Gema Merdeka, untuk edisi hari Kamis di tanggal 25 Juni tahun 2026. Tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih monitor pagi hari ini, fans Gawang Merdeka. Semangat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas edisi hari Kamis ini ya. Untuk fans Gawang Merdeka yang pengen gabungan, silahkan ya. Yang mau request lagu juga boleh banget. Jadi langsung aja gabungan bareng Tiara di sosial media Gema Merdeka Ngetren. Jangan lupa, untuk yang sedang nanjau di sana juga bisa dengerin via streaming ya.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gitu yang maya tagihan, kak ngedende gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend dunia belum berakhir. Satu single dari miliknya Shaden.
1: Dunia belum berakhir.
0: Yeay, lagunya spesial untuk yang sudah request dia ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak sudah monitor pagi hari ini. Dan mohon maaf ya, fans Gema Merdeka, hari ini suaranya Tiara belum benar-benar pulih, masih suara kodok. Maaf ya, tapi semoga fans tetap stay tune di sini, tetap monitor di 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend, oke? Okay? Terima kasih juga untuk yang udah request. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestnya fans dia, oke? Buat yang belum gabungan, yang belum request lagu, silahkan gabungan aja. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestnya, oke? Seperti biasa juga ada informasi penting, terutama buat generasi berencana. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk anda yang masih remaja, yang masih muda, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Mata Band yang judulnya Jambu juga sudah meluncur. Janji-janjimu janji palsu. Spesial buat fansnya kita yang pagi hari ini sudah beraktivitas di sana, fansnya gue mereka. Terima kasih banyak sudah di request ya. Terima kasih juga untuk fans gue mereka yang lagi monitor Tiara dimanapun kalian berada pagi hari ini. Mungkin ada yang lagi dengerin di rumah, di jalan, di mobil gitu kan, atau di toko, di warung, di pasar mungkin, atau yang lagi antre BBM di SPBU yang lagi dengerin Gemah juga. Hai, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sudah dengerin 97.7 FM ya. Kalau pengen gabungan, pengen request lagu, langsung gabungan aja, oke? Dan tentu fans Gemah Merdeka, informasi penting masih ada ya kan. Dan nanti Tiara juga bakalan spill jadwal PKB hari ini. Siapa tahu ada dari fansnya yang pengen melalui ke PKB untuk edisi hari Kamis ini. Kira-kira ada apa ya? Nanti informasinya bakal Tiara baca, oke? Okay? Sekarang ada informasi penting dulu. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini fansi ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. 1, 2, 3.

Me and the You, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren satu single milik Sherina Munaf ya, fans Gema Merdeka, menikmati hariku, sudah meluncur ke tengah ruangan dengar Anda. Dan untuk fans Gema Merdeka, buat para cowok-cowok, biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak try and find Gema Merdeka. Lebih dekat dengan Muna Enti, satu single dari miliknya Yovie Nunu. Cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Oke, Fansi Gawa Merdeka, kita lanjut. Kali ini ada informasi penting dulu untuk Fansi Gawa Merdeka yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel, atau kalian yang pengen kerja di kapal pesiar, di cruise line, atau mungkin buat Fansi yang mendambakan kuliah dengan program magang tapi di luar negeri. Gak usah bingung-bingung, Fansi langsung daftar kuliah aja di Elizabeth International Hotel and Business School. Pasti fans Gawa Merdeka udah tahu Elizabeth kan? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya juga lengkap berstandar internasional. Instrukturnya juga adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional. Dan kurikulumnya itu berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri deh kalau kalian sekolah atau kuliah di Elizabeth. Nah, ada yang spesial loh di bulan Juni ini, saatnya Anda jadi jagoan. Panggil semua teman-teman Fanistia untuk serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Kalau fans mau kuliah singkat langsung siap kerja, kalian bisa ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan 500.000. Ingat ya, potongan biayanya tuh bakal jauh lebih banyak kalau fans daftar lebih cepat. Karena kalau kalian nunda-nunda daftarnya, maka potongannya bakalan makin berkurang gitu loh. Nah, lanjut, kalau misalnya Fansa pengen ambil program 2 tahun, kalian bisa auto dapat cashback 8 juta. Spesialnya lagi kalau kalian ambil jurusan Hotel Digital Marketing Easy, dapetin kesempatan cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Ini khusus promo dan kuotanya ini terbatas, jadi langsung diangkut ya. Belum lagi di situ tuh bakal ada banyak voucher traktiran shopping untuk Fansa Gawa Merdeka yang daftar di bulan Juni. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International ya, karena promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Oke, Fansa Gawa Merdeka lanjut. Sekarang Tiara mau spill dulu untuk jadwal PKB hari ini ada apa aja di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Nanti jam 10 pagi itu bakalan ada Widya Tulu atau Sarasehan Topeng Sidikarya dalam tradisi Bali. Terus juga bakal ada Sarasehan Ulah Pati dalam teks sastra Bali. Serta ada Gamelan Gambang. Lokasi Sarasehannya di Gedung Kesiram Lawo dari jam 10 pagi ya. Nah, kalau jam 11 siang, Fansa Gawa Merdeka di kalangan Ratna Kandil itu bakalan ada Lomba Taman Penasar. Queen Bekara atau lomba ini dari komunitas seni wayang Sunar dari Banjar Dinas Besang, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Duta, Kabupaten Karangasem. Yang ku dengar saat ini. Terus karusolnya ada apa nih Tiara gitu kan? Karena mungkin Panji sampai sore tuh masih kerja dulu gitu kan. Kalau sore-sore ada gak sih jadwalnya? Ada, tenang aja. Kalau jam sore itu dimulai dari jam 5 sore itu bakal ada utsawa atau parade ngelawang dari Seke Ngelawang Sanggar Duku Sakti Banjar Kertedarma, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Duta Kota Denpasar. Lokasi ngelawangnya itu di seputaran area Taman Budaya ya. Kemudian di jam yang sama, tapi di lokasi yang berbeda, di jam 5 di kalangan Angsoka itu bakalan ada Reke Sedana atau pagelaran Tari Legong ya. Ini dari komunitas seni Nipolo dari lingkungan Banjar Kelandis di Sengsumur Tekawuh, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kalau tujuh FM Gema Merdeka ngetren single dari miliknya Ziva Magnolia yang duet sama Rizky Febian ya. Judulnya adalah Terlukis Indah, sudah meluncur. Tadi itu juga ada lagunya Raja Cinderella, itu juga spesial untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut Fancy Gema Merdeka ke jadwal lainnya di Pesta Kesenian Bali untuk hari ini. Oke, kita mulai lagi. Tadi jam 5 udah lanjut ke jam 6 sore. Itu bakalan ada reksadana atau pagelaran Semar Pegulingan dari komunitas seni Nyenit-Nyenir dari Banjar Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Duta, Kabupaten Badung. Lokasinya nanti itu di Gedung Kesirarnawa, oke? Lanjut, jam 7 malam di kalangan Ayodhya bakal ada utsawa atau parade janger tradisi remaja dari Sekeyoane Mudite, Desa Adat Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Duta, Kabupaten Buleleng. Lanjut, wow, ini keren nih, bakal di panggung terbukanya Fancy. Ada apa ya? Oke, jam 7:30 malam Fans Gawa Merdeka di panggung terbuka Arde Chandra. Itu bakalan ada Wimbekare atau lomba tari barongket ya, dari Sanggar Seni Bandrang Mas di Banjar Tanah Bang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Duta, Kabupaten Tabanan. Lalu setelah itu ada dari komunitas Barong Singapadu, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar. Kemudian akan ada dari Sanggar Seni Sangkumas, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Duta, Kabupaten Klungkung. Dan terakhir akan ada dari Sekegong Satya Winangun Budaya dari Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Duta, Kabupaten Badung.